0: lebih terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani dan salam Maulidi Rasul 1448 Hijrah kepada seluruh keluarga besar Selangor FM. Alhamdulillah, pada hari yang penuh kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah mempertemukan kita sekali lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Rezeki halal, ekonomi berkat, negara kuat. Saudara sidang pendengar yang saya muliakan, bila disebut halal, ramai terus terbayang makanan. Ayam halal, restoran halal, logo halal, kan? Tetapi halal lebih besar daripada pinggan kita. Gaji kita bagaimana? Perniagaan kita bagaimana? Komisen kita bagaimana? Kontrak kita bagaimana? Tuntutan kita bagaimana? Sebab itu Allah SWT berfirman, ya, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, ya, wahai manusia, makanlah daripada apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Halal ialah apa yang dibenarkan syarak. Tayyib pula membawa makna baik dan bersih. Dan barakah bukan semestinya banyak. Kadang-kadang pendapatan sederhana, tetapi keluarga bahagia, anak baik, hati tenang, cukup keperluan. Itulah antara wajah keberkatan. Kadang-kadang duit banyak, tetapi hati tak pernah cukup. Itu yang susah. Gaji masuk, tengah hari dah rasa macam gaji tak pernah kenal kita. Ini yang selalu ada. Jadi sempena Maulidi Rasul hari ini, kita ingat bahawa Rasulullah SAW bukan hanya membimbing umat di masjid. Baginda juga mengajar akhlak di pasar. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW melalui timbunan makanan milik seorang peniaga. Baginda memasukkan tangan ke dalam timbunan itu lalu mendapati bahagiannya dalamnya basah. Baginda bertanya mengapa? Peniaga menjelaskan ia terkena hujan. Lalu Rasulullah SAW menegur supaya bahagian yang basah itu diletakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya. Kemudian baginda bersabda, man ghasya falaysa minni. Barang siapa menipu, maka dia bukan daripada kalanganku. Ini riwayat Muslim, ya. Hadis sahih. Masya Allah. Dalam bahasa hari ini, jangan sorok kecacatan barang. Jangan tipu sukatan. Jangan palsukan tuntutan. Jangan manipulasi pelanggan. Jangan kerana mahu untung RM10, kita kehilangan keberkatan yang jauh lebih besar. Rasulullah SAW juga menceritakan, ya, tentang seorang musafir yang kusut masai, mengangkat tangan ke langit. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, ya, Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan dia dibesarkan dengan yang haram. Baginda kemudian menyatakan kepada hamba Allah tersebut, fa'anni yastajiba lizalik. Maka bagaimana doanya tidak diperkenankan? Kan? Sebab itu saudara sidang pendengar, ini bukan lagi cerita ekonomi semata-mata. Ini cerita hubungan rezeki dengan Allah. Sebab itu orang beriman bukan hanya bertanya berapa aku dapat, tetapi Allah redha atau tidak dengan cara aku mendapatkannya. Mari kita lihat, ya, negara-negara yang mempunyai ekonomi yang kukuh. Mereka mungkin berbeza budaya dan sistem, tetapi ekonomi yang stabil memerlukan perkara asas, yakni kepercayaan. Kontrak mesti dihormati, institusi mesti dipercayai, perniagaan mesti telus, rasuah mesti dibendung, undang-undang mesti berfungsi. Kerana apabila amanah hilang, kos berniaga akan meningkat, Kalau hilang keyakinan, rakyat pun akan hilang kepercayaan. Ekonomi bukan bergerak dengan wang sahaja. Ekonomi bergerak dengan kepercayaan. Dan dalam Islam, kepercayaan itulah namanya amanah. Okey. Kita mahu Malaysia menjadi negara maju. Bagus. Tetapi kemajuan bukan sekadar KDNK. Kita mahu peniaga yang jujur, penjawat awam yang amanah, majikan yang membayar hak pekerja, pekerja yang tidak mencuri masa kerja, usahawan yang tidak menipu pelanggan, pemimpin yang menjaga wang rakyat, dan pengguna yang tidak menzalimi peniaga. Kerana ekonomi berkat bermula daripada manusia yang takut kepada Allah, walaupun tidak ada manusia melihatnya. Dan bagi anak-anak muda Malaysia, ya, saya pesan dengan seikhlas hati. Kejarlah kekayaan. Islam tidak melarang kita berjaya. Bina syarikat, bina usahawan, bina AI, masuk ekonomi digital. Cari pendapatan sebanyak yang mampu. Tetapi jangan jual prinsip untuk membeli kejayaan. Jangan kerana mahu cepat kaya, terjebak dengan scam, rasuah, judi, penipuan atau perniagaan yang merosakkan manusia. Lebih baik sedikit yang halal dan menenangkan hati daripada banyak yang akhirnya kita takut untuk menghadap Allah. Jadilah generasi yang bukan hanya mahu menjadi milioner, tetapi manusia yang mempunyai nilai kepada agama, negara, bangsa. Saudara sidang pendengar yang dimuliakan sekalian, pada hari kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini, jangan kecintaan kita kepada baginda berhenti pada selawat di bibir. Bawalah sunnah Nabi ke pejabat, bawa ke kedai, bawa ke syarikat, bawa ke pasar, bawa ke akaun bank, bawa ke meja rundingan. Kerana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bermakna mencintai kejujuran yang baginda ajarkan. Orang Melayu berpesan, biar miskin harta, jangan miskin budi. Biar keuntungan kita tidak sebesar orang lain, jangan sampai keuntungan itu dibayar dengan kehilangan maruah dan keberkatan. Rezeki halal mungkin tidak selalu menjadikan kita manusia paling kaya, tetapi ia membuat kita mampu pulang membawa nafkah kepada keluarga tanpa perlu menundukkan wajah di hadapan Allah. Wang boleh membesarkan ekonomi, amanah membesarkan kepercayaan. Halal membawa keberkatan, dan keberkatanlah yang menjadikan kekayaan itu mempunyai makna.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: ke Taman Connaught. Sila ambil perhatian, jalan raya bukan litar lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kita sekarang ini berjumpa dalam jam yang ketiga segmen Teh Tarik Kopi O. Masih lagi dalam kami bawakan sembang tusen untuk anda. Tapi terlebih dahulu, ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang ketiga ini.

0: dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Mi Angka Husin featuring Adi Prio dengan tajuk lagunya Palung Terdalam. 8.30 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Minum apa pagi ni? Ada sarapan pagi ke belum? Kepada yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Kami ucapkan kepada anda. Share-sharelah sikit gambar tu kan. Walau tak nak belanja pun, nunjuk pun tak apa.
1: Cuci mata.
0: Kadang-kadang kita nak bagi inspirasi juga kepada pendengar-pendengar kita yang lain kan.
1: Betul.
0: Hari-hari makan nasi lemak je, tiba-tiba hari ni awak bagi posting gambar ubi kayu cincah dengan sambal. Mungkin ada yang cakap, oh yelah, saya tak terfikir lah. Okey, cari sekarang. Okey, kita masih lagi dalam Sembang Tusen. Apa yang anda paling nantikan apabila bulan kemerdekaan tiba?
1: Okey, kita nak sambung lagi baca kiriman di WhatsApp Konti daripada rakan-rakan pendengar. Katanya Rosnah dari Banting, katanya bagi saya paling saya nantikan ialah masa bersama-sama keluarga, sebab kemerdekaan bukan sekadar perarakan dan bendera yang akan kita bahawa kita masih ada keluarga, masih ada keamanan dan masih boleh duduk bersama-sama tanpa rasa takut. Okey, Intan Suraya dari Sepang, saya paling nantikan cerita-cerita tentang sejarah kemerdekaan. Kadang-kadang kita sebagai generasi muda tahu tarikh kemerdekaan, tapi tak semua tahu pengorbanan orang terdahulu. Jadi bila kita dengar kisah mereka, kita jadi lebih menghargai apa yang kita ada hari ini.
0: Okey, kita kena tahu juga tau. Abah kongsikan 31 Ogos 1957 berlangsung di Stadium Merdeka sewaktu tu. Kita kena tahu juga apa yang jadi dekat Bandar Shah Alam waktu tu. Jadi apa?
1: Betul.
0: Sambutan dekat Penang macam mana? Mungkin ada sambutan dekat Perak macam mana? Mungkin orang Perak, orang orang Terengganu, Kelantan juga datang menyambut hari kemerdekaan yang pertama tu di Stadium Stadium Merdeka kan? Mungkin ada cerita-cerita macam gitu. Itu yang menarik tu. Tak semua orang boleh dapat. Okay?
1: Betul.
0: Jadi kita nak ingatkan juga kepada anda dalam kegairahan anda untuk pergi menonton, menyaksikan perarakan yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada hujung minggu ini, pada 31 Ogos iaitu hari Isnin. Nak ingatkan di mana larangan menerbangkan drone di Putrajaya. Persiapan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, iaitu persiapan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, iaitu bermula pada 25 hingga 31 Ogos. Wilayah Persekutuan, kawasan larangan menerbangkan drone dan peringatan, orang ramai dilarang untuk menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa. Pesalah boleh dikenakan denda minimum RM50,000 Malaysia ataupun penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi ini dia untuk sektor keselamatan. Jadi kita perlu akurlah. Walaupun awak cakap, oh saya beli drone mahal-mahal ni, inilah detik-detik bersejarah yang saya nak dapatkan footage dia. Tapi awak kena ingat, ini sebab keselamatan. Kita pun kena tahu kan, ada fire jet apa semua tu. Kalau berlaku insiden apa semangat ataupun sebagainya tu, siapa nak tanggung?
1: Okey, taman-taman media sosial ni ramai yang teruja nak, orang kata nak berkongsi apa gadget-gadget masing-masing.
0: Nak view view paling cantik ataupun sebagainya. Itu kena pada-pada. Tiba-tiba pula abah-abah askar tu lalu kan, dia pakai mask untuk keselamatan kan. Jangan dipaksa-paksa pula.
1: Nak buka
0: abang nak tengok bang gigi abang ada berapa batang, tak payah.
1: Nak tengok helok ke tak helok,
0: tak payah. kan kita cukup kita hormat, cukup kita menunjukkan semangat kita dan tanda penghargaan kita kepada frontliner kita ni yang telah menjaga keselamatan kita sehingga kita boleh tidur sampai macam tadi pagi kita kita baca kan, duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Punyalah selamat. Punyalah selamat. Kan? Negara kita ni punyalah selamat sampai duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Makan pun atas kati. Itu ceritanya. Okey, kepada yang mana tak hantarkan lagi komen anda berkenaan dengan Sembang Tusen kita hari ini, iaitu topik kita, kita ingatkan sekali lagi apa yang paling anda nantikan bila bulan kemerdekaan tiba. Syahir kata, saya paling tunggu sambutan Hari Kebangsaan lapis. Kalau dapat tengok perarakan depan mata memang best. Tapi kalau tengok TV pun dah cukup. Yang penting kopi panas ada, kuih ada, semangat merdeka pun kena ada juga. Ini orang-orang yang 31 Ogos lepas subuh tu terus duduk depan saluran TV 1 RTM tu tonton perarakan secara langsung. Baik, selepas ini kami akan kembali lagi, terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Itu dia nyanyian daripada Post Malone dengan tajuk lagunya Sunflower. 8.41 minit pagi. Selamat pagi ucapkan kepada anda. Kita kembali semula dalam
1: Sembang tu Set.
0: Selamat jamu selera lah kita ucapkan kepada Abang Wan yang berada di Kajang. Katanya hari ni menu pagi dia roti canai sarang burung. Wah, terbaik lah Abang Wan bila lah dia nak ajak kita sekali tu. Asyik payung je. Okey, ni ada Pak Lang Dolah hantarkan voice note macam biasa.
2: Pak Lang, kalau 31 Ogos tu apa yang Pak Lang sonok tau? Dapat bonus. Bonus company Pak Lang. Dia bagi 31 Ogos. Bila bagi 31 Ogos, Melayu tak boleh petikai, Cina tak boleh petikai, India tak boleh petikai. Semua dapat bonus. Jadi boleh cuti.
0: Itu ceritanya. 31 Ogos paling yang dinanti-nantikan zaman Pak Lang kerja dulu.
3: Bonus.
0: Semua orang dapat bonus dan baru petik. Itu baru erti kemerdekaan yang betul. Kadang-kadang pergi sambut merdeka perarakan tu, poket tak apa nak merdeka pun tak rasa sangat merdeka tu kan. Okey Pak Lang, terima kasih. Tak lupa juga kepada Kak Zaini. Katanya menu pagi ni ada ada welcome kentang goreng jemput makan pagi ni. Ni ada juga Siti Kasih ni meluahkan perasaan, katanya hari ni dalam perjalanan ke tempat kerja, pemandu semua kalut. Depan kereta memandu sungguh tidak berhikmah. Depan sekolah pun nak laju. Depan simpang dengan depan lori tangki minyak pun nak melintas. Depan motor nak melintas pun baru nak betul baju sejuknya. Mujur akak kereta kecil. Bertimbang rasa, berhati-hati. Memandu lebih-lebih pemandu wanita.
3: Terima kasih banyak Puan Siti Kasih.
0: Yalah tu, dia punya hantar, dia punya, dia punya typing tu macam lirik lagu lah. Tapi apa-apa pun terima kasih lah ya. Itu dia antara peringatan juga.
3: Kita penting jugalah.
0: Selain kita orang cakap menghargai keharmonian dalam Malaysia, dalam negara Malaysia ni, ini pun salah satu juga kita kena jaga jalan raya. Kan, kalau kita tak menunjukkan semangat kesatuan, keharmonian di atas jalan raya, itu yang mengundang bahaya tu. Kadang kita duk fikir ancaman daripada musuh, daripada luar negara ataupun sebagainya kan. Tapi bila jalan raya awak tak jaga keselamatan pun, itu boleh menjadi ancaman kepada orang lain juga.
3: Jalan raya dikongsi bersama, jadi sama-samalah kita saling menjaga.
0: Betul. Okey. Cerita buat jalan raya ni ada satu ni. Plus Malaysia Berhad menjangkakan aliran trafik mencecah 2 juta kenderaan di lebuh raya kendaliannya pada hari-hari puncak sepanjang 28 hingga 31 Ogos serta 4 hingga 7 September sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti persekolahan. Kita sedia maklum dekat negeri Selangor ni ada tambahan satu cuti, iaitu pada 1 September. Dalam minggu yang sama juga ada cuti persekolahan. Jadi sehubungan dengan itu, PLUS menasihatkan pengguna merancang perjalanan lebih awal dengan merujuk jadual perjalanan digital MyPLUS TTA menerusi aplikasi PLUS bagi membantu mengagihkan aliran trafik dan mengurangkan tumpuan kenderaan pada waktu puncak. Dan mana aplikasi tersebut juga boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat trafik secara masa nyata, bantuan kecemasan, maklumat insiden, anggaran kadar tol, lokasi kawasan rehat dan rawat, stesen pengecas kenderaan elektrik kepada pengguna EV serta maklumat perkhidmatan lebuh raya lain bagi memudahkan perancangan sebelum dan sepanjang perjalanan. Jadi kita ada long weekend, bertemu pula dengan cuti sekolah ni. Tolonglah amalkan keselamatan, titik beratkan keselamatan dan sila rancang perjalanan anda.
3: Itu yang penting. Okey, sikit lagi komen daripada Ahmad Faiz Alam katanya, saya tunggu perarakan Hari Kebangsaan bukan sebab nak tengok siapa paling bergaya, tapi nak tengok semua kaum, semua lapisan masyarakat berada dalam satu barisan. Itu yang buat saya bangga. Kita mungkin berbeza, tapi kita tetap satu Malaysia.
0: Okey, jadi itulah antara perkara yang dinantikan oleh pendengar kita. Kejap lagi kita sambung raikan sikit lagi. Kita nak kongsikan info trafik semasa dahulu kepada pengguna lebuh raya.
4: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman K.

0: bersama RTM. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan dikini

0: Kelantan. Dalam pada itu, di lebuh raya sprint pelahan dari Plaza Tun Damansara NKBI ke Seksyen 17, Bukit Kiara ke Jalan Makruf, Mon Kiara ke Sri Hartamas, manakala di Kerinci Link pelahan dari Mon Kiara ke Jalan Duta, juga Mon Kiara ke Hartamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kerajaan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kita kembali di penghujung
2: Sembang Tu Set.
1: Baik, ini adalah Sembang Tu Set yang terakhir pada minggu ini ya. Sebab esoknya kita ada ANTT. Apa nak tanya, tanyalah, kami bawakan untuk anda. Jadi sepanjang Sembang Tu Set ni kita berbincang ataupun kita bertanyakanlah apa yang anda paling nantikan apabila bulan kebangsaan tiba. Ada yang cakap nak tengok Jalur Gemilang, nantikan lagu tema tahun tersebut. Apakah tema, apakah maksud, apa yang nak diangkat, apa kelainan dalam perarakan persembahan ya. Yang apa,
3: warna-warni
1: kala-kala
3: tu, ada oyen ke
1: itu yang ramai nantikan lah. Dan kita nak raikan lagi sikit. Johan dari Kelang, bagi saya yang paling saya tunggu ialah soalan Sembang Tu Set macam ni. Sebab bulan Merdeka ni banyak benda kita boleh cerita, daripada kenangan sekolah, berarakan bendera, sampailah cerita cinta zaman sekolah. Masa sambutan Merdeka pun boleh juga. Sebab dia kata saya pernah pada 31 Ogos tu, tanggal tu, orang menyambut kemerdekaan dengan kegembiraan, dia menyambut kemerdekaan dengan kesedihan kerana kehilangan seseorang yang dicintai. Putus cinta waktu tu. Alamak, okay. Johan.
3: Okay, faham, broken tu faham. Okay, Sharifah, saya percaya. Bagi saya, perkara paling nantikan perasaan itu sendiri bila seluruh negara bercakap tentang Malaysia. Media sosial, radio, televisyen, sekolah, tempat kerja, sekurang-kurangnya setahun sekali kita berhenti sekejap dan tanya pada diri sendiri, apa yang aku dah buat untuk negara aku?
1: Kan, kita selalu kita fikir apa yang negara bagi dekat kita. Tapi kita tak pernah fikir ataupun jarang kita fikirlah apa kita dah bagi pada negara, apa yang kita sumbangkan kepada negara kita yang tercinta ni. Baik, itu dia antara perkongsian dalam Sembang Tu Set. Terima kasihlah kepada anda yang sudi meluangkan masa bersama dengan kami sambil-sambil sarapan pagi tu, sambil-sambil sibuk nak pergi kerja tu, ada masa lagi lah untuk anda komen bersama dengan kami. Kami sangat-sangat hargailah. Walau apa pun yang kita nantikan setiap kali bulan kemerdekaan tiba, semoga semangatnya bukan sekadar pada bendera dan sambutannya tau. Biarlah rasa syukur, perpaduan, sentiasa mendoakan, cinta kepada negara tu kita bawa sepanjang tahun. Dan kita nak ucapkan juga selamat menyambut bulan kebangsaan Malaysia lah.
3: Ya, dan jangan lupa juga untuk mungkin ada warga Pantai Timur yang sedang dengarkan Selangor FM, ataupun mungkin anda ada kawan-kawan ke sedara mara di Pantai Timur, boleh meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 Zon Timur, berlangsung di UTC Kuantan Pahang bermula 9 pagi hingga 3 petang
1: hari ini.
3: Ya, hari ini.
1: Betul.
3: Okey, ada pertandingan cilik, ada pertandingan warna, pemeriksaan kesihatan, pameran interaktif dan juga DJ Corner. Dan insyaAllah dikabarkan rakan-rakan penyampai dari Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM akan turun insyaAllah.
1: Okey, kami bawakan semangat aspirasi Malaysia, semangat yang kita sembang dalam konti ni dan ke Pantai Timur juga.
3: Dan juga ada rakan-rakan kita yang ikut konvoi.
1: Betul, ada dari KLFM, KLFM
3: National
1: Puli,
3: FM,
1: ada ASI FM, Radio Music, dan ramai lagi lah yang akan turut serta dalam SEM 2026. Dah habis dah kita punya Sembang Tu Set. Kita nak ingatkan dalam jam yang terakhir kejap lagi, kami akan bawakan Bandaraya dan PBT kita. Kita akan bersama dengan yang berusaha, Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji, Timbalan yang dipertua Majlis Perbandaran Sepang. Ada satu sistem baru yang kita nak kongsikan kepada anda. Apakah itu? Nantikan selepas ini. Kami tinggalkan anda dengan lagu tema Hari Kebangsaan 2026. Faizal Tahir, Aku Berjanji. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 9.17 minit pagi dan kita kembali lagi dalam segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kalau tadi saya bersama dengan Awan daripada jam 6 pagi sehinggalah sekarang ini, kami nak bawakan kepada anda Bandaraya dan PBT kita, di mana kita dah janjikan hari ini kita akan bersama dengan yang berusaha Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji, Timbalan yang dipertua Majlis Perbandaran Sepang. Assalamualaikum Tuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Apa khabar, sihat eh?
3: Yes, sihat.
1: Alhamdulillah. Buat pertama kalinya kita ke udara bersama. Yeah. Selalunya kita akan bersama dengan yang dipertua Majlis Bandaran Sepang. Tapi hari ini Dr. Daini hantar wakil untuk menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan sistem MyMR ataupun sistem My Minor Renovation. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, Cik Faizal, kita nak kena-kena dululah dengan Tuan Faizal kan. Hari ni segak berpakaian mengenakan warna tema, ada sikit-sikit purple kat situ eh. Okey, jadi kepada anda yang menonton secara live juga, terima kasih. Kita nak jemput lagi kepada anda, kita sekarang ini bersiaran secara langsung juga di Facebook dan juga di TikTok live. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Mungkin kita nak tanya dulu Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji, dah berapa lama di Majlis Perbandaran Sepang sebenarnya?
3: Okey. Terima kasih Selangor FM, terutama sekali DJ Awan dan juga DJ Hafiz lah.
1: Betul.
3: Jadi kalau nak bertanya pasal apa tu, berapa lama saya berada di sini, saya rasa dalam 6 bulan. Sebab sebelum ni saya daripada pejabat Jabatan Agama.

0: agama Islam Selangor.
1: Jadi yang
0: terbaru ni saya masuk dalam pihak berkuasa tempatan.
2: Okey. Sebelum ni dekat JAI berapa lama?
0: 4 tahun.
2: Unit
0: Timbalan Pengarah JAIS.
3: Timbalan Pengarah JAIS. Jadi timbalan yang petua majlis.
2: Tukar orang cakap tukar portfolio. Tapi jawatan yang sama. Cumanya cabarannya lagi besar.
0: Belajar benda baru. Kita masuk PBT dan tapi sama je, lebih kurang je.
2: Tapi sebelum ni JAIS lagi besar, dia jaga satu Selangor. Ini dia bawa jaga Sepang. Baik. Tuan Faizal sebenarnya orang mana? Berasal dari?
0: Saya berasal daripada Sungai Besar, Selangor.
2: Okey.
0: Kalau nak kata, kalau orang Banjar lah.
2: Kulaan. Boleh bisa bersurah?
0: Bisa bersurah.
2: Nanti kita sembang tepi lah.
3: Kita pula.
2: Baik, Tuan Faizal, hari ini kita, itu super sedikit lah iklan orang cakap. Kita ice breaking lah kan. Hari ni kita nak bagi fokus tentang My MR ataupun My Mister ataupun My Minor Renovation. Mungkin kali pertama kita dengar. Seperti nak lagi senang awan, kita bagi je Tuan Faizal jelaskan My MR ni apa benda.
3: Mukadimahnya
2: bagi supaya orang semua faham. Silakan.
0: Okay, terima kasih Selangor FM sebab memberikan peluang kepada Majlis Pandangan Sepang untuk menghebahkan dan juga mewar-warkan berkenaan dengan inovasi kami yang saya rasa sangat-sangat berguna untuk digunakan di pihak pihak berkuasa tempatan. Jadi MyMR merupakan satu inovasi sistem atas talian. Yang kalau dinamakan MyMR ni adalah My Minor Renovation.
2: Okey.
0: Maknanya adalah permohonan pengubahsuaian kerja berskala kecil. Jadi permohonan kelulusan ni kalau dulu kita kena datang ke pejabat.
2: Betul.
0: Pejabat PBT. Dia ambil masa, orang kata macam yalah, ambil masa kita nak ambil cuti lah untuk ni, sebab kita nak tambah. Kalau lah kita sebagai secara lumrahnya lah, kalau kita dapat rumah baru yang kosong apa semua, kita nak
2: renovation lah, confirm
0: renovation lah yang pertama sekali yang
2: dapur kita nak. Paling kurang dapur tu nak pasang island, nak pakai cable top lah kan.
0: Jadi kadang-kadang bila yalah, asasnya memang dah ada lah rumah tu. Tapi kita nak tambah dekat tepi, dekat awning apa semua. Itu semua adalah minor renovation.
2: Okay.
0: Jadi itu yang macam kita nak permudahkan pemohon untuk memohon kerja-kerja renovasi yang kecil ni secara online.
2: Okey.
0: Dia tak perlu dah apa tu pergi ke
2: naik turun pejabat. Hantar runalah.
0: Lepas tu dokumen-dokumennya pun mudah. Jadi itulah yang kita nak hebahkan. Kita di Pejabat Majlis Pandangan Sepang dah ada dah inovasi seperti ini.
2: My Minor Renovation. Diadakan, boleh kita claim tak? Ini adalah julung kalinya diadakan dekat dalam Malaysia menerusi inovasi yang diadakan oleh pihak MP Sepang sendiri. Boleh kita claim Kita boleh claim Ini kali pertama yang ada dekat Malaysia.
0: Ini inovasi yang julung kalinya.
2: Baik.
0: Dibuat sebab saya pun dah bertanyakan banyak PBT. Adakah kat PBT yang lain-lain ada buat macam ni? Lepas tu saya pun yalah promosikan, sebab bukan apa. Bila kita promosikan setiap PBT dia ada lain-lain. Dia macam kerajaan tempatan yang berlainan.
2: Ya, betul.
0: Jadi terpulang pada PBT lain secara kreatifnya untuk mengubah cara ataupun prosedur yang ada dalam jabatan dia. Jadi jabatan saya Majlis Pandangan Sepang telah pun mengubah untuk memudahkan pemohon yang mana adalah penduduk Sepang sendiri.
2: Kerja-kerja yang melibatkan minor ni macam Tuan Faizal cakap tadi lah, nak tambah awning,
0: pagar.
2: Okey, mungkin orang tak faham. Mungkin macam saya yang baru nak ada rumah, baru-baru mungkin doa-doa lah kan, nak ada rumah landed ni kan. Sebab selalunya yang berkaitan dengan rumah landed lah. Kenapa nak kena ada permohonan my minor renovation, nak kena ada permohonan daripada PBT ya, kalau kita nak buat renovasi.
0: Okey, biasanya orang akan petikai. Mm-mm. Orang akan petikai, oh encik buat kerja-kerja tambah apa tu grill ni. Mm-mm. ada permit tak?
2: Okey.
0: Jadi ada apa tu, kalau kita nak tambah apa tu tiling. Mm-hmm. Tiling dekat porch kita.
2: Betul.
0: Ada permit tak untuk buat kerja-kerja ni? Mm-hmm. Jadi permohonan itulah yang perlu dibawa kepada PBT. Okay. Dan PBT akan serahkan apa tu memberi keizinan. Mm-hmm. secara online lah. Okay. Kalau dalam hal ni MR ni. Mm-hmm. Secara online. Jadi memberikan keizinan untuk membuat kerja-kerja renovasi tu.
2: Okay.
0: Jadi kalau orang tanya, kerja-kerja saya ni
2: diluluskan oleh PBT ke tak?
0: Atau di PBT atau tak? Kita boleh tunjukkan secara dalam MIMR ni kita pakai apa tu QR code.
2: Oh.
0: Jadi kalau nak tahu lulus ke tak lulus, sila scan QR code ni.
2: Okey.
0: Jadi bila ada keizinan, barulah kerja-kerja renovasi yang kita buat tu mengikut prosedur yang sedia ada lah.
2: Okey, itu yang perlu ada permohonan.
0: Ya.
2: Untuk kenapa diadakan MyMR ni, sebab apa? Kenapa, apa yang tercetus bila kewujudan MyMR ini diadakan di Majlis Pembandaran Sepang sendiri? Apa yang terpanggil untuk
3: idea tu macam mana?
2: Mungkin
0: okay. Saya buka apa, kalau inovasi ni kita kena letakkan diri kita di dalam kasut dia lah.
2: Okay.
0: Jadi kita kena faham kita pun sebagai pemilik rumah, kita pun nak renovate. Jadi proses yang kita apa tu melibatkan PBT ni, kita pun rasa macam ada kesusahan kat situ. Kita nak kena ambil cuti.
2: Betul.
0: Lah, kena ni.
2: Lepas tu jadual dengan kontraktor lagi.
0: Lepas tu jadi kita nampak benda ni adalah satu problem. Yang mana kita boleh selesaikan, kita buat secara online je.
2: Okay.
0: Dan kita kerajaan pun sekarang dalam kerajaan pun menggalakkan pendigitalan. Jadi pendigitalan ni lah yang memudahkan kita untuk berurusan secara digital, secara online, secara sistem. Jadi bila prosesnya kita mudahkan. Jadi mudahkan dan sebab itulah benda ni, inovasi ni tercipta lah. Jadi bukan apa, kita nak memudahkan dulu.
2: Okay.
0: Yang permohonan ni. Jadi zaman dulu kalau kita nak ambil satu hari untuk ambil cuti,
2: okay,
0: lepas tu berurusan dekat kaunter selama satu jam. Satu jam untuk dapatkan permit ni. Tapi dia tak perlu cuti, malam ni pun boleh. Malam ni balik dekat balik dekat rumah. Masuk je dalam website kita, My Renovation, yeah, by MP Sepang. Jadi boleh je mohon dan hantar dokumen-dokumen yang saya rasa simple sangat.
2: Okey.
0: Bukan apa, dokumen yang perlu adalah pembuktian pemilikan hartanah tu. Lepas tu pelan lakaran ni tak perlu yang
2: proper sangat.
0: Tak
2: payah nak 3D ke AutoCAD lah.
0: Jadi dia boleh scan, lepas tu dia boleh upload dalam sistem. Jadi malam ni pun boleh buat.
2: Okay.
0: Dalam masa 5 minit macam tu. Lepas tu buat pembayaran, lepas tu dah boleh dapat.
2: Okay. Sebab benda ni memang sangat-sangat bagus Tuan Faizal lah.
0: Yeah.
2: Sebab bila Tuan Faizal cakap malam ni pun boleh buat permohonan. Sebab kita kena kenang yang renovasi untuk cantik tu satu.
0: Yeah.
2: Kenapa? Macam mana, macam kalau kita nak buat repair paip pecah, kan, nak buat dia agak major kan.
0: Yeah.
2: Dia agak major lah, dia paip pecah je tapi dekat ground, so dia kena pecah apa semua tu. Rumah tak berair ni. Rumah tak ada air ni. Nak pergi mohon apa ni permit dekat PBT dah satu hal. Rumah tak berair lagi. Hari ni sehari mohon permit je, esok baru mula kerja, dah 3 hari tidur kat hotel. Itu yang diwujudkan MyMR ni, sangat-sangat membantulah penduduk-penduduk di sekitar
0: Sepang
2: sendiri. Baik, kita berehat seketika. Selepas ni banyak lagi soalan-soalan yang menanti untuk kita kenal lebih lanjut. apa yang dimaksudkan sebagai MyMR ataupun My Minor Renovation. Kita berehat seketika. Selepas ini kami akan kembali terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: kami, Gaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: Baik, itu dia pesanan daripada Zaivi. Minum air dengan secukupnya dengan keadaan cuaca yang agak merisaukan sekarang ini. Mungkin kita nak tanya juga Tuan Faizal, macam mana cuaca di sekitar Sepang dalam masih lagi dalam keadaan terkawal ataupun macam mana keadaan Jerebu dekat sana?
2: Okey, dalam keadaan Jerebu di Sepang tidaklah seteruk sangat. Jadi macam area-area tertentu sahaja yang yang saya faham yang sangat teruk. Okay. Cumanya Sepang sederhana. Jadi tidaklah sampai kritikal, sampaikan orang kata kena ada tindakan tindakan apa tu, plan tindakan Jerebu untuk Selangor lah. Okay. Jadi tak perlulah untuk sekolah untuk apa tu untuk ditutup ke. Jadi Sepang sangat-sangat okey lagi. Baik. Dia punya cuaca alhamdulillah.
1: Sebab kalau kita tengok Sepang kan dia dekat dengan Nilai. Sebab Nilai saya difahamkan Nilai agak merisaukan juga keadaan bacaan IPU dia kan. Jadi apa-apa pun kita doakan. Jadi orang-orang Sepang, jom kita ikuti temubual ini bersama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Raji, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pembandaran Sepang. Sebab kita nak cerita sistem MyMR ni, sebab sekarang ni memang dah jadi fenomena. Orang renovate rumah, tiba-tiba boring, bosan-bosan dapat duit lebih sikit, tukar tabletop, tukar pagar kan. Okey, sebenarnya MyMR ni dah berapa lama ada di PBT Sepang sendiri?
2: Okey, MyMR ni kita telah mulakan sejak tahun 2003.
1: Lama dah.
2: Jadi sejak 2003 sehingga 2006 yang memohon kerja-kerja renovasi yang kecil, difahamkan saya datanya adalah sebanyak 8,300
1: orang.
2: 8,300 permohonan.
1: Okey.
2: Jadi sebelum tu, dalam 2 tahun yang kebelakangan sebelum tu, maknanya 2003, jadi 2023 sehingga sehingga apa tu yang sebelum tu 2021, lebih kurang 4,000. Jadi permohonan untuk MyMR ni telah meningkat 2 kali ganda. Jadi nampak macam orang akhirnya memahami ada kemudahannya untuk menggunakan sistem MyMR untuk permohonan-permohonan ni.
1: Okey, sudah lama. 2003.
2: Sampai
1: lama.
3: Dah 23 tahun.
1: Mungkin Tuan Faizal boleh kongsikan dari segi manfaat kepada pemilik rumah ataupun pemilik harta tersebutlah. Sejauh mana sistem ni dapat menjimatkan masa dan memudahkan urusan mereka? Mungkin Tuan Faizal pernah cuba ke? Berapa masa yang perlu diambil untuk buat permohonan secara talian ni menerusi sistem MyMR ni?
2: Okey, kalau kira kalau seseorang yang bekerja,
1: okay,
2: kalau dia nak uruskan kerja-kerja tambahan, contohnya lah tambah awning. Tambah awning dekat tepi rumah dia, ke patio dia. Itu adalah kerja-kerja renovasi yang kecil lah. Ataupun dia nak apa tu, buat tiling. Katakanlah pemohon tu, tuan rumah tu sendiri ingin memohon. Maknanya dia kena ambil cuti. Dia bekerja, dia kena ambil cuti. Tuan rumah selalunya biasanya bekerja lah. Jadi dia ambil cuti, dia akan pergi dekat Majlis Pembandaran Sepang sebagai PBT yang di tempatnya. Lepas tu dia perlu pergi kaunter. Pergi kaunter
1: ambil nombor,
2: ambil nombor apa semua. Jadi benda tu semua ambil masa dalam 1 jam proses dia. Tapi MyMR ni pula memudahkan. Memudahkan. Sebab itu tadi saya cerita malam ni pun boleh buat
1: sambil sandar-sandar
2: sambil balik kan? Balik kerja, buka komputer, mohon secara online. Jadi bila mohon secara online, bukan apa, sekarang ni kita masukkan je apa tu, maklumat, maklumat yang diperlukan dalam apa tu, website myminermp.mpsepang.gov.my ni. Dia dah ada macam kaedah dia. Dia tunjukkan
3: step, dia.
2: Step by step, macam ABC punya proses. Okay. Jadi, dokumen yang diperlukan adalah pertama sekali salinan cukai pintu. Okay. Iaitu CCC dan juga borang F. Ini sebagai orang kata bukti bahawa rumah tu adalah mengikut yang telah dia melayak menduduki lah orang kata. Jadi lepas tu salinan IC. Ya, dan ataupun kalau perniagaan dia perlukan salinan SSM. Dan seterusnya adalah pelan lakaran. Okay. Jadi pelan lakaran ni yang kita nak mudahkan. Jadi kita tak perlu macam lakaran yang
1: terlampau rigid sangat.
2: Terlampau rigid. Ni kalau dia planning untuk buat apa tu lantai, katakanlah lantai, dia lukis pun secara kasar pun okey. Jadi selepas tu kalau ada perumahan pula, kita macam kalau ada perjanjian jual beli, itu membuktikan dia punya apa tu
0: hak milik.
2: Jadi hak milik dia ni cuma scan dan juga upload dalam sistem MIMR ni. Okay. Jadi dalam masa saya rasa proses ni 5 minit saja.
1: 5 minit
2: saja dia bayar. Setiap permohonan ni dia punya kos dia adalah RM100.
0: Okey.
2: Tapi dia punya tempoh untuk renovasi tu, kita bagi permit selama setahun.
1: Oh.
2: Jadi kalau dia mohon hari ni, dalam tahun depan baru kita boleh dia permit tu akan valid sampai tahun depan. Tapi kita rangkumkan kepada semua. Dia tak ada macam beza satu-satu. Buat ni satu. Tak ada.
0: Oh.
2: Dia boleh macam kita rangkumkan je permohonan tu. Dan permohonan tu adalah selama satu tahun.
0: Maksudnya dalam tempoh setahun tu, kita sekali mohon, kita boleh buat semua.
2: Ya.
1: Bila, tapi yang minor lah.
2: Ya. Bila kita ada duit, katakanlah kita nak mohon sekarang, kita rancang-rancang ni. Kita tiba ada gangguan apa tu, masalah kewangan ke apa. Kita ada duit tu 6 bulan akan datang. 6 bulan depan tu lah kita boleh buat kerja tu.
1: Oh. Kerja renovasi. Okey, tak perlulah kata dalam seminggu je, dalam minggu tu.
2: Tak ada.
1: Dah ada expired je. Faham. Okey. Tuan Faizal cakap tadi, daripada fasa yang satu jam kalau kita tak ada MyMR ni, dikurangkan sampai 5 minit. Mungkin Tuan Faizal boleh kongsikan lah feedback-feedback daripada pengguna, daripada penduduk. Apa feedback mereka? Mungkin ada permintaan tambah baikan daripada segi sistem ke? Mungkin mereka sangat-sangat berpuas hati. Mungkin Tuan Faizal boleh kongsikan.
2: Okey, setakat ni kalau apa tu daripada MyMR, permohonan MyMR yang lulus, mereka memberikan komen yang positif. Jadi mereka kata proses yang dia lalui melalui sistem MyMR ni sangat-sangat mudah.
1: Okay.
2: Sangat-sangat cepat dan sangat-sangat orang kata sangat
1: friendly lah
2: senang cakap. Sangat friendly.
0: User friendly lah.
2: Dan juga sangat orang kata memudahkanlah. Dari segi penguatkuasaan.
1: Betul.
2: Jadi bukan apa, bila dia mohon tu kita ada macam sediakan QR. QR code. Yang mana kerja-kerja renovasi tu dia boleh tampal, dia boleh print, pemohon boleh print dan juga tampal dekat depan rumah.
1: Okey.
2: Ada kerja-kerja renovasi kecil. Jadi penguatkuasa kita akan dah hadir. Kalau ada aduan ke apa ke, dia akan hadir. Jadi yang pertama sekali kita nak tahu kerja-kerja renovasi tu ada kelulusan atau tak.
1: Okey.
2: Jadi katakanlah jiran-jiran nampak macam kita tengah buat renovasi ni. Kita nak buat tiling dekat porch kita. Tapi kita dah mohon dah. Mohon cara MyMR. Just taruh je QR code tu dekat depan rumah. Lepas tu kalaulah penguatkuasa datang. Sebab ada aduan jiran-jiran sebelah. Dia kata ada buat renovation tanpa permit. Kalau tak penguatkuasa datang, dia sangat mudah sangat. Dia ambil je QR code tu dan dia bila semak, valid.
1: Okey.
2: Jadi kerja-kerja tu valid, jadi penguatkuasa pun tak kacau. Tapi kalau tak valid, kalau tak legal, dia mungkin akan kena compound lah.
1: Okey.
3: Okay, macam contoh tadi tuan ada kongsi ada satu satu permohonan tu tempoh dia setahun. Macam contoh kalau ada orang ni okey tahun ni dia nak buat renovation yang ini. Apa bila tahun lain tu dia kena mohon balik lah kan? Boleh.
2: Tahun yang dah habis tempoh
3: ni. Habis tempoh tu.
2: Bila dah habis tempoh, habis tempoh lah. Jadi kalau dia nak sambung, dia akan buat permohonan yang baru.
1: Okey. Sekarang ni sendang ya. Macam Tuan Faizal cakap sambil-sambil baring boleh buat.
3: boleh dari ni dia ni balik.
1: Okey. Ya. Okay. Tuan Faizal, tadi kita dah bercerita apa impak, apa kemudahan yang dapat dinikmati oleh pengguna ataupun penduduk di sekitar daerah Sepang sendiri. Tapi apa pula kita nak tahu? Apa pula manfaat yang penguatkuasa ataupun pihak Majlis Perbandaran Sepang dapat nikmati daripada sistem ni? Memudahkan kerja ke, kurang orang mengamuk dekat kaunter ke? Mungkin tak bisa ada penjelasannya.
2: Okey, bagi saya yang first tadi, yang mula-mula saya bercerita tadi adalah berkenaan dengan proses yang kita taruh perasaannya di tempat orang tu sendiri. Jadi kita ni sebagai pemilik juga, pemilik rumah, kita pun rasa macam susah sangatlah nak mohon ni. Tapi itu di peringkat ni penduduk. Ini klien kita, pelanggan kita, kita anggap pelanggan kita. Tapi di pihak PBT pula, kita dari segi legality. Legality, saya ada jawatan jabatan kawalan bangunan yang menyemak semua benda ni. Bangunan-bangunan yang ada dekat dalam daerah Sepang ni kena ikut prosedur yang betul, peraturan yang betul dari segi bangunan lah. Yang itu bahagian kawalan bangunan. Tapi dalam masa yang sama, penguatkuasa pun buat kerja dia. Jawatan penguatkuasa pula. Jadi jawatan penguatkuasa ni berdasarkan aduan. Jadi aduan yang kita terima, kita akan bertindak. Kita bertindak untuk siasat. Jadi dia sangat memudahkan. Penguatkuasa di pejabat Majlis Perbandaran Sepang sangat rasa mudah sangat benda ni. Sebab kita menggalakkan penduduk di Sepang untuk kalau buat kerja renovasi kena ikut prosedur yang sedia ada. Prosedur yang sebenar. Dia tak boleh macam alah kerja sikit je ni. Jadi biar je lah, buat je lah. Nanti kalau kena saman nanti
1: baru fikir.
2: Baru dia bayar. Tak boleh macam tu. Dia sekarang bukan apa. Kos untuk MyMR ni setiap permohonan boleh kita kenakan kos RM100 saja.
1: Okey.
2: Jadi sangat murah.
1: Berbanding dengan compound tu.
2: Berbanding dengan compound. jadi bila tak ikut prosedur untuk bangunan. Jadi dia akan kena compound. Okay. Jadi di pihak kita PBT dan juga pelanggan pun dapat manfaat. PBT pun dapat manfaat. Dan kalau saya nak tambah lagi, bukan apa, dari segi documentation. Ini selalu masalah pejabat-pejabat lah. Saya dulu pejabat tanah, dulu ada banyak file. Jadi kita simpan banyak sangat dokumen-dokumen.
1: Dahlah kena simpan dalam jangka masa yang panjang kan.
2: Tapi yang sekarang ni kita permohonan secara online. Jadi dokumen-dokumen pun secara online, EDF apa semua kita simpan je dalam drive. Jadi kita dah kurangkan space untuk nak simpan file-file ni.
1: Betul.
2: File-file permohonan apa semua. Jadi di pihak kita benda ni sangat mudah. Jadi kelebihan dia tu
1: banyak. Dia dua hala, bukan sekadar memudahkan pengguna, ianya juga memudahkan
2: PBT. Jadi sangat-sangat mudah.
1: Baik, Tuan Faizal, kita berehat seketika. Selepas ni kita nak dengar satu perancangan daripada MP Sepang sendiri untuk orang cakap langkah seterusnya. Ni dah ada MyMR. Mungkin ada MyMR tu ataupun mungkin ada lagi permohonan-permohonan lain. Ini untuk minor. Mungkin selepas ni nak major pula ke? Kita nantikan selepas ni. Kita berehat seketika, terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
4: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah, Ida kembali lagi untuk temankan anda merusi ruangan Hello Selangor. Dan terima kasih juga kita ucapkan untuk rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi. Oh, hari ini 27 Ogos 2026. Okey, dan bulan ini juga merupakan bulan kebangsaan. Jangan lupa, lagi beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan 2026. Jadi jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang. Okay. Dan pastinya di jam ini ada banyak lagi ingin Ida kongsikan dengan anda. Juga di jam ini kita ada intai dapur seperti biasalah. Tapi layan dulu lagu ini. Ya, bukan dia. Selangor FM Radio nombor 1, Orang Selangor.

0: anda yang friends beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Satu hari, satu peribahasa.
1: Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Buruk mulut.
1: Maksudnya apa?
2: Percakapan yang kasar.
1: Contohnya?
2: Sejak pulang daripada menunaikan haji, perangai buruk mulutnya telah tiada. Sebaliknya, dia bercakap dengan lemah lembut sekali.
0: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
4: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
6: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
7: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
6: Konflik.
8: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
9: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
8: Apa yang kau nampak?
6: Semangat Berpasukan.
10: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
11: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
6: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
12: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
13: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Syamel Bahagia Milik Kita. Baiklah, sekarang ini 10.38 minit pagi. Jangan lupa juga sebentar lagi kita akan masuk dalam ruangan Intai Dapur. Okey? Jadi untuk Intai Dapur hari ini, kita nak kongsikan mengenai apa sama-sama kita nantikan. Tapi berhibur dulu dengan lagu ini daripada Iqmal Noor, Habibillah.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Intai Dapur. Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dekat rumah kita tu, rumahku syurgaku. Pastinya, bila dah rumah kita tu, mestilah kita nak wangi-wangi. Kalau ada bau kepam, bau busu, aduh, bayangkan eh. Kita balik kerja penat-penat ni dah setelah seharian, belum lagi dekat atas jalan raya, berjam habis masa, balik mestilah kita nak rehat. Tapi bila ada bau-bau, kurang menyenangkan. Pastinya teruslah tak ada mood kan. Jadi tak perlu anda nak gunakan pewangi yang mahal pun. Tapi anda kena lihat ada 5 tempat lah khususnya di rumah anda yang senang untuk mengeluarkan bau-bau yang tidak enak ataupun bau kepam. Okey, puncanya adalah sarang bau hapak yang tersorok, dan kalau kita selalu terlepas pandang bila kemas rumah. Selagi kawasan ni tak dibersihkan, anda semburlah pewangi sebotol pun, bau dia tetap akan ada dan tak hilang. Yang pertama, dekat mana tempat dia tu? Ha, cuba tengok di span-span di dapur anda. Span anda letak sabun tu kan, nak basuh pinggan tu, dan juga kain lap dapur. Di mana punca bau kepam, kain lap dan span dapur yang lembap adalah kawasan kegemaran bakteria untuk membiak dengan cepat. Setiap kali anda lap meja atau cuci pinggan, guna span kepam. Bau hanya itu sebenarnya melekat balik dekat permukaan barangan dapur anda tanpa disedari. Jadi cara mudah, rendam kain lap dalam air panas bercampur cuka masakan seminggu sekali untuk bunuh kuman. Untuk span cuci pinggan pula, pastikan anda perah sampai kering selepas guna dan tukar baru sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Belilah lebih sikit, simpan bila nak guna senang. Okey. Yang kedua, karpet dan juga langsir, di mana fabrik ini sangat ibarat span gergasi yang menyedut dan mengumpul segala jenis bau dalam rumah. Daripada bau asap tumisan sambal belacan, bau minyak goreng-goreng yang anda selalu goreng tu, sampailah bau peluh dan bau habuk yang terperangkap. Jadi cara mudahnya, tabur baking soda secara merata atas karpet. Biarkan 15 hingga 30 minit untuk dia serap segala bau kotor, lepas tu anda boleh vacuum bersih-bersih. Jadi untuk langsir pula, rajin-rajin sembur dengan fabric refresher ataupun pewangi fabric tu, atau cuci sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bulan sekali. Seterusnya, tong sampah dan penutupnya. Ha, kadang-kadang kita rasa dah buang dah sampah, kenapa bau lagi? Ha, inilah dia. Kan kita dah rajin dah buang plastik sampah tu, tapi perasan tak ada air sisa makanan kadang-kadang tertumpah dekat dasar tong atau melekat kat bahagian bawah penutup. Jadi sisa cecair inilah yang mereput dan menghasilkan bau yang kurang enak. Jadi cara mudah, basuh tong sampah seminggu sekali, guna cecair peluntur ataupun sabun basuh pinggan. Sebelum meletakkan plastik sampah baru, alaskan dasar tong sampah dengan tisu dapur yang dititiskan beberapa titik essential oil. Kan beli je lah, kan. Ada yang murah-murah pun okey. Kalau kita nak rumah kita wangi dan bersih, kena rajin-rajin lah juga. Okey, baiklah. Seterusnya adalah penapis air, penapis aircon anda. Okey, penghawa dingin di rumah anda, di mana bila anda pasang penghawa dingin ataupun aircon, rasa macam ada tiupan angin berbau hapak ataupun lembap, itu tandanya penapis aircon anda dah dipenuhi habuk tebal dan kelembapan yang merangkap spora kulat. Jadi cara mudah, anda boleh buka penapis aircon sekurang-kurangnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, cuci, guna air pipe dan biarkan kering sepenuhnya sebelum dipasang balik. Udara bilik bukan saja lebih fresh dan bebas habuk, tapi bilik pun jadi lebih sejuk. Okey, terakhir, tempat-tempat yang senang nak bau kepam ni adalah sinki dan saluran paip masuk, di mana sisa minyak gorengan, cebisan makanan kecil dan lemak sabun yang mendap di dalam perangkap paip sinki dapur akan membusuk dari masa ke semasa dan mengalirkan bau busuk naik ke atas tanpa kita sedar. Jadi cara mudahnya, tuang satu cawan baking soda diikuti satu cawan cuka, masakkan terus ke dalam lubang sinki, biarkan 15 minit untuk dia bertindak balas, berbuih, kemudian curah satu perit air panas mendidih. Pipe terus lancar, kan, dan terus bebas bau. Jadi ini adalah antara 5 bahagian tersorok yang kalau kita betul-betul bersihkan, kita akan jumpalah punca kenapa lah rumah kita ni dah pasang lilin wangi. Ada tu siap beli lilin wangi tau, dah sembur pewangi fabric, tapi tetap berbau juga. Jadi bukan sahaja rumah anda sentiasa wangi, tapi rasa sejuk dan selesa untuk kita duduk lah. Okey, jadi itu dia untuk petua ataupun tips untuk intai dapur. Semoga bermanfaat. Selangor FM.

0: uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insya-Allah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Polis entry, one to jaga. Huh?

0: Langor FM. Pilihan tepat.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
3: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Semalam lah mesyuarat dengan JPJ dimaklumkan lebih kurang 400 unit helmet ni akan diberikan kepada semua orang yang datang
1: secara percuma.
0: Secara percuma. Saya rasa itu bukan mudah kalau kita nak beli helmet ni pun
1: dah berapa dah
0: 70 ke 100 juga kan, memerlukan duit. Kalau kita ada berapa orang anak,
1: lagi banyak lah.
0: Lagi banyak. Kemudian yang ke-10, kita ada gunting rambut percuma.
1: Ini pun best.
0: Sebab saya dimaklumkan bermula Sabtu ni dah, sekolah akan bercuti semester.
1: Sesuai sangatlah tu sangat. Tuan, betul.
0: Jadi kita punya pakar gunting rambut pun daripada komuniti juga, daripada kawasan Rukun Tangga. Tapi gunting rambut ni tidak ada style lah.
1: Okey Datuk, alhamdulillah Datuk tuan kan.
0: Tapi saya rasa ini kalau orang ada 2-3 anak, bayanglah kalau sekali kita potong rambut RM10 ke RM14, ya hampir juga RM50.
1: Dah berapa dah kan.
0: Jadi hari ni kita minta dua datang untuk membeli. Lebih kurang berapa Puan Mabila, ramai? Dalam 200 dalam 200 orang yang tak buat
2: target 100
0: target untuk datang. Dan kita akan kemudian yang ke-11 bagi peminat-peminat pertanian, Jabatan Pertanian akan mengagihkan biji benih ataupun anak benih pokok yang sesuai untuk ditanam, di mana dengan bila kita tanam buah-buahan atau sayuran ini akan mendatang hasil dan ia akan mengurangkan kos perbelanjaan harian. Kemudian ada satu lagi yang peminat orang muda ni dah.
1: Okey, apa dia tu?
0: Kita akan adakan tukar minyak enjin motosikal secara percuma.
1: Ini
0: status yang terawal. Nanti kita dengar Puan Mida punya penerangan dan akhir sekali bagi mereka yang berada dalam kesusahan, dalam dugaan daripada Tuhan, kita akan berikan hampir 100 unit Bakul Rahmah. Bakul Rahmah ni untuk mereka yang golongan miskin, OKU, dan nilai setiap Bakul Rahmah ni kita anggarkan sebanyak RM100 berasaskan kepada bahan-bahan keperluan harian kepada mereka. Jadi saya tekan sikit lagi, jangan lupa orang di Ampang khususnya datang 29 bulan ni. Sama-sama kita menjayakan program ni selain kita mengeratkan ukhuwah dan semangat perpaduan.
1: Okey, baik tuan, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info. Ini dia daripada Fahimi Ultimate dan juga Zizi Kirana, anak Malaysia.
3: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
4: Cita kami yang menggulung.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni tepat pukul 11.53 minit pagi. Okey, jadi jangan lupa jugalah kan, hari ini kita nak wawarkan juga kepada anda. Kita nak sama-sama nak ingat, mengingatkanlah. Okey, di mana sekarang ini kita di dalam Bulan Kebangsaan. Jadi jangan lupa untuk sentiasa kibarkan jalur gemilang di kereta anda, di pejabat, di premis perniagaan, juga di rumah anda. Okey, kita bangga mengibarkan jalur gemilang kita, dan paling penting, kibarkan jalur gemilang dengan betul. Okey, kerana itulah lambang maruah negara kita. Baik, jom sekarang ini kita layan dulu daripada Mimi Fly Nara, Selangor FM.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Hari ini rancah, di sini rancah, sana mau rancah, di mana-mana rancah.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nagore FM, pilihan tepat.
3: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.

0: Selangor FM di 100.9 di Lambaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia mati lampu. Sekarang ini 12.54 minit tengah hari. Dan jangan lupa juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda 2 jam yang seterusnya sehingga pukul 3 petang nanti, okay? Jadi untuk anda jangan tukar frekuensinya, terus kekal bersama dengan kami. Jadi Ida nak ucapkan juga selamat makan tengah hari untuk anda yang nak makan tengah hari selepas ini. Mana yang dah makan tu, alhamdulillah, semoga makanan kita itu menjadi zat dan khasiat, seterusnya membekalkan tenaga untuk kita selesaikan apa saja yang diamanahkan kepada kita, okey. Dan sekarang ini layan dulu lagu daripada Madam Luka, Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM di 100.9 Bulan Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu zuhur di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1.18. Zon 2 Sabak Penam dan Kuala Selangor 1.20. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 1.18.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
4: Kita ni. Kemudian suruh bayar zakat. Dibayarnya zakat, kedekutnya, bayar lambatnya, macam-macam. Hidup kita hari ini, suruh tolong orang, suruh bantu orang. Dia kata, aku pun susah, macam nak bantu orang. Ketekutnya hidup. Macam-macam. Suruh main masjid, melekat sampai kedai makannya, tak sampai ke masjid. Sudahnya banyak sangat dosa buat, kena masuk neraka. Tapi disebabkan mati itu masih ada iman. Walaupun masuk neraka, kena tahanan dalam neraka, kena azab dalam neraka. Nabi SAW minta, kerana ni lah ni, kesian Nabi ni. Sebab itulah tuan-tuan, selawat banyak-banyaklah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nabi ni kesian kat kita sebelum kita mati. Nabi dah nampak benda nak berlaku sebelum kita mati. Nabi sebut, lepas aku mati, umat aku buat macam ni, macam ni, macam ni. Nabi sebut tu sebelum kita beranak ni. 1500 tahun dulu. Nabi dah sebut dah, lepas aku wafat, umat aku akan buat macam ni. Kejam, gaduh, bunuh, pemalah. Mai hari ni, sungguh, sungguh. Dan Nabi minta kepada Allah Ta'ala tu. Minta apa? Minta nak syafaat. Allah, baguslah. Nabi Muhammad minta dah pada Allah Ta'ala untuk syafaat. Maka kita hari ini beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad. Untung tuan-tuan. Umat Nabi lain, dia tak ada benda ni. Tak ada. Umat Nabi Muhammad ada. Saya nasihat pada diri saya dan tuan-tuan, kekalkan jadi umat Nabi Muhammad sampai mati. Sebab ada orang Selangor ke lah. Orang Selangor ke apa? Dia rasa boring lah. Orang jabat agama haji kacau dia, dia beritahu dia nak murtad. Nak murtad, tak mau jadi umat Nabi Muhammad lah. Jadi umat Nabi Muhammad ni sampai macam ni punya special. Kalau sikit-sikit dosa hang buat, walaupun masuk neraka, ending dia, Nabi Muhammad akan pi keluarkan kita daripada neraka. Allah. Ini yang kita duk cerita malam ni. Allah Ta'ala mengabulkan syafaat Rasulullah supaya apa yang Nabi nak tu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ayat ni dalam surah Ad-Duha ayat 5. Dan suatu hari nanti Tuhan kamu pasti akan memberikan kurnianya kepada kamu sehingga kamu puas hati. Latardah. Allah beritahu Nabi Muhammad, tak apa. Sebab hang tak mahu atas dunia ni, nak simpan doa tu di hari padang mahsyar. Mai padang mahsyar esok lusa ni, aku akan kurniakan apa yang hang nak dan hang boleh minta sampai puas hati. Benda paling puas hati yang disebut oleh ulama tafsir, Nabi Muhammad akan pergi ambil semua umatnya yang mati dalam keadaan Islam, yang tak rosak iman dia, yang tak pernah cita-cita nak murtad. Nabi akan pergi ambil seorang-seorang-seorang, disebut dalam riwayat ini, sehingga tidak ada seorang pun yang ditinggal di dalam neraka itu. Habis orang semua. Semua ini. Semua ini. Sebab itu kita ni, Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Supaya apa? Supaya taubat. Tak ada orang atas dunia ni yang tak berdosa. Semua orang buat dosa kecuali para Nabi dan Rasul. Bila berdosa, disuruh taubat. Tapi taubat ni, dalam Quran Allah guna 4 ayat. Ini orang tafsir saya, kalau saya baca tak betul saya.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Kalau bab makan, makan. Bab cari makan, bab cari rezeki, Allah Ta'ala guna perkataan berjalan. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula. Betul ya? Wallazi ja'ala lakumul arda dalam surah Al-Mulk tu. Zalula, betul ya? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah kata, aku jadikan muka bumi ini untuk memudahkan kamu. Famshu, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini dan makanlah rezeki yang Allah sediakan untuk kamu. Boleh? Boleh saya teruskan ni? Boleh? Kalau rezeki wajib kena pergi cari, tapi Tuhan guna perkataan famshu. Famshu maknanya berjalan. Jangan tamak, jangan gelojoh mencari keuntungan dunia. Jangan famshu berjalan maknanya jangan sampai makan yang haram. Kamu pergi cari mesti ada yang halal. Famshu, jangan sampai tipu orang. Famshu, berjalanlah kamu. Maknanya jangan sampai tamak, melampau-lampau. Famshu. Tapi untuk sembahyang, Tuhan tak guna famshu. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au. Allah kata apabila dilaungkan azan nak mai sembahyang Jumaat, sembahyang fardu, segala-gala sembahyang, fas'au. Tuhan tak sebut famshu. Fas'au ila zikrillah. Fas'au, bersegera. Bak semayang mesti segera. Mesti cepat. Bukan semayang cepat. Cepat pergi semayang. Mesti semayang berjemaah. Allah guna perkataan cari makan berjalan. Slow and steady. Maknanya jangan tamak. Jangan sampai terpaksa makan yang haram. Jangan. Jangan ambil harta orang. Jangan. Tapi kalau semayang bersegera. Perlu berlari-lari. Perlu naik kereta, naik kereta. Hujan turun naik kereta. Nak semayang paling segera, semayang jemaah. Semayang jemaah. Tuhan guna perkataan, fas'au, segera. Tapi untuk taubat, Tuhan guna perkataan lagi tinggi pada semayang. Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu, lajuri, lajuri. Taubat mesti lumba, lumba. Mesti lumba. Baik, untuk orang Sungai Tinggi. Sebab apa hari ini bala bencana, musibah semua tak selesai. Bala hak sebelum ni tak selesai, main hak baru ni. Main baru ni. Sebab yang susun Quran Allah. Allah kata cari makan, berjalan. Semahyang, segera. Bertaubat, berlumba, laju lagi. Kita ubah susunan Allah Ta'ala. Semahyang berjalan lambat dia. Bertaubat lambat. Cari makan berlumba. Betul? Betul. Hari ni orang cari makan berlumba-lumba. Sampai bunuh orang bersanggup. Tak peduli halal haram. Dia kira siapa kalau pergi kaya, orang tu lagi dihormati. Bak cari makan, orang berlumba. Orang berlari. Tapi bak main masjid, masbung saja. Dan langsung tak main. Nampak? Bila Tuhan suruh bak bertaubat, bak taubat, bak semayang, mesti laju. Lebih laju pada cari makan. Kita hari ini cari makan lebih laju daripada semayang dan bertaubat. Kita dah ubah. Bila kita ubah susunan Allah Ta'ala, maka hari ini Allah datangkan apa yang kita sedang hadapi. Kita pun berdoa, ya Allah, bilalah COVID ni nak habis, ya Allah. Percepatkanlah hilang wabak-wabak ni. Kita kena, bila kita kena, kita minta ke Allah suruh cepat. Bila Allah suruh kita semayang, kita lambat. Bila Allah suruh kita bertaubat, kita lambat. Anak kita sakit, bini kita sakit. Sebulan, dua bulan. Apa doa kita? Ya Allah, moga cepat sembuhlah. Tang kita nak cepat, tang Tuhan suruh lambat. Nampak? Kita nampak tak sebab punca dia? Hari ni, segala musibah bala ni, bukan takat doa. Ubah balik, perbetul balik susunan Tuhan tu. Betul-betul? Betul-betul? hak Tuhan susun tu perbetul balik, barulah Tuhan perbetul balik. Nah, maka hari ini bila kita dah ubah, orang ini buat cari makan sampai orang sanggup tak semayang sebab dia punya lumba dia. Nah, semayang kita sampai kadang tak ada kerja pun, pukul 4 baru nak semayang zuhur. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fi Islami Wa Adilatu sebut, masa yang Tuhan bagi panjang tu masa semayang daripada pukul 1:30 zuhur sampai pukul 4:30, panjang tu untuk orang-orang yang ada sebab. Driver ambulans, tengah bawa ambulans, takkan nak berhenti tepi jalan semayang. Mati orang tu sebabnya. Doktor tengah operate, cucuk pisau kat perut tu nak pergi semayang, mampu eh. Nah, waktu panjang tu untuk orang yang ada urusan. Yang tak ada urusan macam kita ni, pencin dah apa semua ni, kelapa sawit pun harga mahal, kaya dah goyang kaki ya. Ui, sawit kaya eh hari ni. Ha? Ni nak buat apa peluang, nak buat ekor dengan apa semua, dia pun kaya. Tengok dia kaya. Ha? Harga sawit mahal. Ha, semua kita hari ni dalam keadaan macam ni ni, duduk saja ha? Dengan hari-hari duit sawit masuk. Ui, kira duit hari-hari pun semayang pukul 4 zuhur. Ha? Ah, itu Tuhan marah, itu Tuhan marah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi

Ya, itu dia lagu terbaru daripada Hakim Rusli dan juga Zamani, Gemar Remix Derita. Sekarang ini membawa kita ke pukul 1.55 minit petang. Kita berada di penghujung jam yang keempat. Okey, jangan lupa juga di jam seterusnya, di jam kelima, di jam terakhir nanti, biasanya kita ada Hello Selangor E-Duit. Kalau anda dah lihat poster di media sosial rasmi Selangor FM, pastinya anda dah tahulah nanti kita nak berbicara mengenai apa. Tapi untuk pengisian selanjutnya, kena nantikan bermula 2.15 minit petang. Okey, baiklah. Sekarang ini, jom kita layan dulu lagu daripada Stacey, Pakai Buang, Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Syamil. Cukup sekali sekarang ini 26 minit petang. Okey, baiklah. Jangan lupa sebentar saja lagi kita akan ikuti Hello Selangor E-Duit. Okey, tapi sebelum tu, jom layan.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang seperti yang Ida wawarkan. Kalau setiap hari Khamis, okey, kita ada Hello Selangor E-Duit.
2: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita sekarang yang sudah pun berada di Konti Selangor FM, iaitu Encik Muhammad Hanif bin Hanizam.
3: Ya, saya.
1: Okey, selaku pengarah urusan Dreams Trading Sendirian Berhad.
3: Betul.
1: Assalamualaikum Encik Hanif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Ya, terima kasih kerana menjemput kami.
1: Ya, jadi hari ini bersesuaianlah sebab Ida kira beberapa hari saja lagi sekolah akan bercuti.
3: Betul.
1: Kan.
3: Betul.
1: Dia macam ni, bila bercerita mengenai cuti sekolah, mesti selalunya akan dikaitkan dengan kita nampak lah,
3: yeah,
1: suasana-suasana, momen-momen dekat TikTok lah, ramai juga. Betul. Kan, orang akan kongsikan dekat media sosial lah,
3: yeah,
1: momen di mana ibu ayah sendiri yang memuat naik video-video kanak-kanak, anak-anak kita ni, yeah, berkhatan.
3: Betul.
1: Jadi kenapa berkhatan ni, itulah dia untuk topik petang ini. Kita nak berkongsi mengenai berkhatan cara moden. Jadi boleh nampaklah zaman dulu dengan zaman sekarang, cara berkhatannya dia dah berbezalah mengikut peredaran masa. Okey.
3: Betul.
1: Jadi sebelum tu mungkin Encik Hanif boleh ceritakan bagaimana bermulanya perniagaan membekalkan klaim. Kita panggil klaim,
3: klaim
1: dan peralatan

0: tapi itulah kita katakan takdir dan nasib kurang bernasib baik, dia jatuh sakit. So, pada ketika itu saya di UK sedang menyambungkan pengajian dalam bidang Master in Banking and Finance.
1: Okay.
0: Dan pada ketika itu ada permintaan daripada keluarga untuk second generation untuk ambil alih lah.
1: Aha.
0: Untuk meneruskan legasi dan perniagaan arwah pakcik saya, Dr. Ismail. Dan itulah bermula titiknya.
1: Bermulanya
0: daripada tahun 2014,
1: 2014
0: sehingga sekarang.
1: Sehingga sekarang.
0: Dan kita telah menempa nama lah di Pesada Antarabangsa.
1: Maksudnya Encik Hanif masa tu sedang melakukan pelajaran dalam master, okay?
0: Ya, betul.
1: Sebelum tu ada pengalaman bekerja yang lain di bidang-bidang lain?
0: Ya, actually saya adalah education saya adalah background finance.
1: Finance.
0: So saya bekerja dengan 4 buah bank sebelum ni.
1: Oh.
0: Ya, banyak. So saya pernah bekerja di Maybank.
1: Banker lah.
0: Ya, banker, ex-banker.
1: Ex-banker.
0: So basically that's my orang kata apa, line lah, working experience. Tetapi selalunya takdir tu menulisnya berbeza.
1: Betul.
0: So
1: betul.
0: Bila kita dah habis belajar, ditakdirkan kita kena masuk dalam satu industri yang kita zero knowledge. So it teach us to make become kita ni menjadi humble. Untuk belajar semula setiap perjalanan ilmu itu.
1: Saya pasti bukan mudah lah.
0: Ya, betul.
1: Tapi saya pasti juga background pendidikan yang Cik Hanif ada seperti account tadi kan?
0: Ya, digunakan juga. Betul.
1: Itu pun dipraktikkan.
0: Ya, betul.
1: Sebab pada saya kalau nak jadi businessman,
0: ya,
1: ahli perniagaan, itulah yang paling penting sebenarnya untuk mengurus kewangan dengan baik.
0: Betul.
1: Kalau kita tak boleh mengurus kewangan dengan baik, susahlah kita nak ni kan.
0: Betul. So basically itulah yang macam saya katakan, apabila kita ada ilmu tu yang kita boleh praktikkan.
1: Sebenarnya
0: dia tidaklah satu merugikan.
1: Setuju.
0: Bila kita jump atau masuk dalam industri ataupun working experience yang berbeza daripada sebelumnya kita pernah buat. So ya, betul.
1: Okey, jadi kita nak tahu juga apakah jenis klaim ataupun peralatan berhatan yang paling mendapat permintaan dalam kalangan klinik. Pastinya lah kan, memang ini disupply untuk hospital, klinik.
0: Betul.
1: Kan? Yeah, dan pengamal perubatan.
0: Okey, baik. So basically kalau katakan di kalangan informasi ataupun pengetahuan masyarakat, kita ada sekarang lah, untuk tempoh yang sekarang terkini kita ada 3 teknik. Which is pertama kita ada pakai laser.
1: Pakai laser.
0: Okey, laser tu normal lah yang biasa yang kita dengar, tetapi still memerlukan jahit. So jika mereka menggunakan teknik clamp pula, dia langsung tidak memerlukan jahitan.
1: Okey.
0: Cepat, pendarahan yang kurang dan senang untuk dijaga.
1: Alright.
0: So itu. Dan yang paling ideal because harganya kompetitif. So the recent and the advanced technique sekarang kita pakai stapler. Tetapi stapler tu dari segi costingnya kepada ibu bapa agak mahal. So that's why kita mengenengahkan satu teknik yang advanced, modern tetapi very competitive untuk masyarakat kita.
1: Okay.
0: So that's the clamp.
1: Okey, jadi kelebihan menggunakan kaedah berkaitan menggunakan clamp berbanding kaedah konvensional ni, Encik Hanif?
0: Okey, kalau katakan kaedah konvensional, kita maksudkan pemotongan kulit tu menggunakan gunting.
1: Okay.
0: Dan juga, okey, pasti pendarahan itu banyak lah.
1: Betul.
0: Sebab menggunakan gunting. Dan seterusnya memerlukan jahitan. So jahitan juga kita perlukan jahitan yang agak banyak.
1: Oh.
0: Because pendarahan tu agak besar lah dia punya tu. So itu adalah teknik konvensional.
1: Okey.
0: So bila melibatkan teknik yang modern, dia actually untuk mengurangkan sebarang permasalahan ataupun komplikasi yang mungkin berlaku ketika proses surgery berhatan.
1: Okey.
0: So that's why teknik clamp tu dia on board untuk macam menambah baik setiap apa yang teknik tradisional sebelum tu. Betul.
1: Jadi bagaimana pihak Encik Hanif sendiri kan memastikan setiap peralatan yang dibekalkan selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian yang ditetapkan?
0: Baik. Pertamanya, alhamdulillah, clamp dia memang ada approval daripada MDA, which is under KKM lah. Which is itu sudah endorsekan bahawa peralatan kita, device kita, peranti kita adalah selamat digunakan. Selain daripada itu, ramai juga yang tidak tahu Ismail Clamp dia punya R&D adalah di luar negara. So one of the country yang kita hantar adalah Belgium. Dan juga several of kita punya, because medical testing kadang-kadang dia tak ada di lab Malaysia. So pada ketika tu yang kita nak buat tu, sometimes kita kena hantar ke New Zealand dan Australia just to test kita punya device ni.
1: Okay.
0: To make sure that it will not harm the skin ataupun akan ada berlaku sebarang radioaktif ataupun sebarang komplikasi yang tidak baik lah ketika device ini digunakan.
1: Okay.
0: So di situ kita telah proof that device kita

0: pengalaman.
1: Setakat ni kalau respon daripada yang ibu bapa lah terutamanya ialah menggunakan ini macam mana? Maksudnya
0: ada teknik klaim ni.
1: Teknik klaim ni. Ada tak yang bagi feedback macam wah betul lah senang lah. Mungkin ada para doktor yang sampaikan kepada Encik Hanif kan.
0: So actually both of stakeholder ataupun kita panggil pengguna lah.
1: Pengguna, yes.
0: Patient itu sendiri dan juga doktor. Dua-duanya memberi feedback yang bagus selagi mana mereka menggunakan klaim ni dengan teknik yang betul.
1: Okay.
0: So that's the reason kita yang sendiri as a brand owner, kita akan ajar dahulu. Beri training dahulu. Beri informasi yang betul dahulu kepada masyarakat dan kepada doktor bahawa teknik klaim ni adalah salah satu alternatif yang klinik, doktor-doktor boleh provide kepada patient as per request daripada masyarakat lah. Sebab masyarakat pun dah buka mata dah. Ramai
1: betul.
0: Dah tahu. So, diorang bila datang klinik, sometimes klinik tu dia masih lagi dengan traditional method. So, basically dia pula query dengan kita, tak boleh ke datang untuk buat kat klinik tu? Because klinik tu dekat dengan rumah dia. So, kadang-kadang kita cakap it depends on ataupun demand mesti comes from the doctor itself. If dia willing untuk belajar, we are willing untuk teach.
1: Okay.
0: So mana-mana doktor kalau yang dah on board practicing kita punya claim, so kebanyakan memang diorang akan famous di social media. Sebab diorang akan dapat banyak review, sama ada dari segi Google review ataupun feedback yang genuine, not paid feedback. Feedback yang genuine yang anak diorang menggunakan claim kita dan sembuh dengan baik. So itu yang kita nak sebenarnya.
1: Ya, betul. Jadi untuk sasaran utama perniagaan Encik Hanif sendiri, mungkin klinik, hospital ataupun ada lain-lain lagi?
0: Okay. So, kalau sasaran utama perniagaan tu untuk kita supply tu, of course, because kita tertakluk dengan regulations, so memang kita akan provide hanya kepada doktor yang bertauliah, case yang mana ada klinik dan juga hospital, private lah. Okay. Tetapi tidak menafikan kebanyakan di Malaysia, kita ada banyak buat program sunat di luar. Betul? Di masjid, jalan raya, kampung, di luar-luar bandar. So kita tidak boleh menafikan hak mereka untuk mendapatkan treatment ataupun kaedah teknik ni. So selagi mana doktor tim tu datang tu dengan SOP dan piawaian yang betul, kita boleh melaksanakan. Salah satu kelebihan klaim ni, dia tidak perlukan elektrik langsung untuk menjalankan surgery tu. So luar bandar memang sangat sesuai.
1: Mungkin Cik Cik Aini boleh tunjukkan. Okey, kalau untuk anda yang sedang menonton siaran langsung di Facebook Selangor FM kami, dengan kata caranya Selangor FM 100.9, Cik Aini sedang memegang. Kalau mungkin yang tertanya, apa tu klaim? Ismail klaim okay, apa benda tu? Okey, boleh tengok. Dia tak besar sangat pun. Tapi inilah betapa canggih dan modennya sekarang ini kan. Sebenarnya bukan apa Cik Aini, dia memudahkan kita semualah untuk kalau dulu mungkin macam Cik Hanif kata tadi, proses penyembuhan pun tak
0: lambat,
1: lama. Ini pun macam cepat. So ibu bapa ayah sekarang ni pun zaman semakin pantas.
0: Betul.
1: Hanif kan,
0: kita nak cepat yang terbaik.
1: Kadang-kadang ibu ayah pun tak perlu nak ambil cuti lama sangat untuk nak menjaga anak-anak ni kan. Okey, ada banyak lagi kita nak tanyakan. Sebentar lagi kita sambung lagi. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu. Sekarang ni kita berehat seketika daripada Kai Bahar. Ini dia Lat Talilat. Kita jumpa sebentar nanti, okey? Selamat FM.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Istimewanya untuk petang ini, Ida rasa topik ni agak menarik, okay, untuk sama-sama kita dengarkan mengenai kaedah berkatan cara moden. Tadi kita dah dengarkan antara peralatan yang digunakan adalah clamp, okay, itu peralatan utama dia lah kan. Kalau tadi Ida ada borak-borak juga dengan Cik Hanif, bila kita ada clamp ni, dia mengurangkan juga peralatan-peralatan yang lain.
1: Ini
0: dia
1: perlu digunakan.
0: Yes, dia tak,
1: dia tidak menggunakan elektrik.
0: Itu yang paling mudah eh. So kita tak payah tak pakai cucuk pelak, tak payah.
1: Tak ada.
0: Okey.
1: So it's very simple procedure.
0: Yes.
1: Selamat, cepat dan kita memudahkan antara patient dan doktor tu because akan ada satu cooperative working together. I mean during the surgery tu.
0: Yes.
1: Sebab kita tak nak salam satu tempoh yang lama. Kalau saya boleh tanya soalan lah dari segi gambaran.
0: Okay.
1: Okay, kalau kita biasa dengar, kalau teknik tradisional ataupun laser ni,
0: laser, yes,
1: dia akan memakan masa lebih kurang 25 minit untuk satu budak.
0: Okay.
1: 5 minit lah. Kalau DJ boleh teka dalam berapa minit
0: untuk klem ni?
1: Untuk klem paling cepat lah.
0: Okay, saya teka penang. Sebab Encik Hanif kata mudah eh.
1: Yeah.
0: 5 minit
1: bawah pada tu.
0: Wow, kan? Serius.
1: Kita proof dengan video. So basically benda tu yang membuka mata banyak para doktor yang dia lebih open minded untuk practicing on board teknik yang moden. Sebab tak salah untuk kita practice.
0: Betul, betul.
1: Because kita boleh bagi variety of kita punya treatment kepada patient, which is benda tu secara tidak langsung akan menaikkan reputasi doktor itu sendiri dan juga klinik dia. So kalau mana-mana you guys ada dalam mind klinik-klinik yang agak besar, mesti one of them ada pakai klaim saya. Sebab diorang dah nampak dah perbezaan tu. Macam mana dia, kita treat the patient and then how is it bring the apa tu business towards diorang punya klinik. So memang akan increase diorang punya number of patients per day.
0: Okay.
1: Yeah, ataupun pada musim cuti sekolah tu.
0: Itu baik. Satu kata satu perkara yang baiklah.
1: Yeah.
0: Kan, untuk kita terima perkara ini. Cik Hanif, apakah terdapat permintaan Ismail Klem di luar negara dan dari negara mana yang biasa permintaan?
1: Okay. Sejak daripada COVID lah. Selepas daripada kita settle PKP tu, sudah mula permintaan mungkin dari sudut market dunia tu berubah. Pendekatan dan juga diorang melihat, tidak melihat hanya kepada US ataupun China semata-mata.
0: Okay.
1: Tapi kepada Southeast Asian, which is negara Asia lah. Which is kita pun tidak dinafikan agak kos yang murah lah ataupun tidak kelemahan. Tapi kita masih maintain Malaysia ni terkenal di luar negara kerana produk kita tidak terlalu mahal dari sudut harga, tapi mementingkan kualiti.
0: Yes.
1: Kualiti dan standard PIY tu. So bila diorang dah try kita punya clamp and then it works fine, totally fine to the patient as long they follow the procedure, then diorang nampak benda tu, why not diorang pakai kat negara diorang, benefit kat masyarakat diorang. So itu antara yang kita highlightkan lah.
0: Saya jadi rasa bangga sangat jadi anak Malaysia kan, sebab ada orang kata usahawan yang hebat seperti Encik Hanif. Betul tak? Kita banggalah sebab ada produk Malaysia sampai ke luar negara kan. Sebenarnya ini yang kita mahukan. Tapi kita nak tanya juga Encik Hanif, maklum balas yang diberikan oleh para doktor dari luar negara setakat ini bagaimana?
1: Okay. So far lah kita bagi tahu dari segi a few of the countries yang memang sudah pakai, sudah test, antaranya Bangladesh, antaranya South Africa, antaranya Thailand, antaranya Philippines, dan antaranya negara yang lain adalah di apa tu Middle East, di Madinah. Ada yang doktor pernah pakai klaim saya di sana. So pertamanya, macam mana diorang dapat tahu? First of all, of course internet lah. Dan keduanya, apakah strong factor untuk diorang memilih brand saya berbanding beribu ataupun berpuluh-puluh brand lah yang berada di pasaran di seluruh dunia, which is adalah influence daripada rakan-rakan doktor. Mungkin diorang ada kenalan doktor di Malaysia, di rantau Asia, yang pernah mention nama klaim saya dekat negara-negara diorang, dan membuatkan diorang mula membuat permintaan itu, dan diorang pun cuba di beberapa klinik dan hospital di negara diorang masing-masing. So far, alhamdulillah, kesemuanya memberi feedback yang bagus. Di mana sekarang kita dalam proses untuk register diorang punya local authority dan regulation di negara-negara masing-masing.
0: Okey, baik. Tapi itulah Encik Anif, kita bila kita bercerita tentang perniagaan ni kan, betul, pasti ialah apa saja perniagaan yang kita usahakan pasti ada cabaran kan.
1: Betul.
0: Jadi untuk Encik Hanif sendiri, cabaran terbesar yang ada dihadapi khususnya dalam menjalankan perniagaan peralatan berkhatan ni, betul, apa dia Encik Anif? Okey, Encik Anif boleh kongsikan?
1: Saya daripada 2014 almost dah lebih daripada 10 tahun. Mm-mm. So cabaran dia dalam industri ni, satu medical adalah salah satu-satunya antara industri yang mm-hmm. paling mahal dari sudut dia punya costing dan expenses mm. dia, because kita kena menepati setiap piawaian regulation mm-hmm. ataupun standard yang telah government tetapkan. Mm-hmm. Pertama. Keduanya, kalau kita faham dalam sudut berkaitan ni, of course kalau segmen kita di Malaysia ataupun mm-hmm. kita serve di Malaysia, mm-hmm. dia adalah berbentuk seasonal. Bermusim lah, mm-hmm. ataupun orang kata hanya berlaku di cuti sekolah. Sebenarnya kalau nak katakan mana-mana doktor yang on board ataupun start practice kita punya claim, diorang boleh buat baby. So bila buat baby, dia tidak perlu pun sebenarnya tunggu untuk cuti sekolah. Seawal anak dia berumur 7 ke 14 hari, anak dia tak ada masalah kuning, demam kuning ataupun tak ada masalah kesihatan lain, diorang boleh terus buat. Lagi mudah nak jaga dan lagi cepat nak sembuh. So sebenarnya kita nak buat hebahan supaya masyarakat, especially mak ayah yang muda-muda yang ada baby, jangan tunggu. Mungkin culture dulu-dulu kita tunggu because kita nak buat beramai-ramai di, tapi sekarang betul, benda trend tu berubah. So sekarang mak bapak mula dah buka mata, susah nak jaga. Kadang-kadang banyak songi, kadang-kadang kan banyak kerenahnya. So kita buat masa baby, dia pun tak ingat. Dia tak ingat dan dia dah settle.
0: Tahu-tahu dah sunat.
1: So kalau kita nak bawa dia pergi semayang ke, ataupun ada itu yang viral pasal isu dia pergi umrah kan, anak dah berkata, so dia boleh buat pergi umrah. So this are the benefits actually Ismail claim bawa salah satunya, supaya masyarakat yang ada baby, anak lelaki, diorang boleh sunat seawal bayi lagi. Tidak perlu tunggu berumur 7, 8 tahun, 9 tahun. Tidak perlu.
0: Okey, baik. Bagaimana pihak Encik Ali sendiri memberi latihan ataupun penerangan kepada pengamal perubatan mengenai penggunaan klaim yang betul ni?
1: Okay.
0: Agak susah tak kalau nak terangkan tu?
1: Cabaran
0: lah. Kita cabaran. Tak kata susah. Yes.
1: Tapi kita usahawan ni, dia suka cabaran. So, lagi susah, bukanlah lagi susah, lagi banyak besar cabaran tu sebenarnya kita lagi seronok untuk tempuh. Walaupun kadang-kadang kita ada turun dan naik kan. So, cabaran dia adalah... tapi alhamdulillah Ismail Iklam sekarang berkolaborasi dengan salah satu akademi, My Medic Academy di Puchong, which is kat situ kita ada provide training center. So training ni is not only yang kita bagi secara visual, tapi kita juga ada training hands on real patient, which is kita buat on the spot, ada patient dan kita tunjuk ajar. Dan selepas itu doktor-doktor yang datang belajar tu, dia boleh start practice try dan kita observe tengok. So kita akan buat untuk beberapa patient sehingga dia confidence untuk practice sendiri nanti. Tapi dalam sudut kita pula, kita akan sentiasa follow up dan ambil tahu feedback dan maklum balas bila doktor-doktor dah practice di klinik diorang masing-masing. So far bila diorang practice dengan cara yang betul, alhamdulillah, memang patient diorang akan semakin ramai. Masyarakat di sekitar community diorang pun akan mula nampak, oh klinik ni lagi bagus sebab dia ada perkhidmatan ni. Jarang klinik nak buat. Banyakannya semua nak yang mudah kan. So mana-mana klinik yang ada skill doktor dia untuk buat berkhatan, terutamanya boleh buat baby, kanak-kanak dan juga dewasa. So this klinik yang ada serve atau provide services macam ni, klinik diorang memang akan outperform.
0: Yes.
1: Ya, betul.
0: Kira lengkap lah Kita boleh katakan lengkap lah. Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Okey, selamat malam.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baik Encik Hanif. Yeah. Dari sudut perniagaan, bagaimana permintaan terhadap peralatan berkhatan berubah terutama ketika musim cuti sekolah dan musim berkhatan? Ini lagi beberapa hari kan Encik Hanif kan? Pastinya saya rasa meriah lah.
1: Permintaan.
0: Ya, permintaannya kan.
1: So basically, kalau dari sudut permintaan tu, dia mesti akan datang daripada klinik-klinik lah. Ataupun contohnya, kalau katakan di satu-satu tempat tu, dia punya balai raya komuniti dia ada buat khatam beramai-ramai. So, kebanyakannya memang mindset diorang mesti kena laser ataupun kena potong jahit. Jadi satu budak tu akan consume memakan masa yang lama.
0: Betul.
1: Satu budak. Tapi contohlah, kalau kita bagi perumpamaan atau perbezaan, bila budak tu dia pakai teknik clamp, katakanlah masjid tu dia ambil peserta dia seramai 50 orang. So dalam perkiraan AJK masjid atau organizer, so dia akan habis pun paling cepat bila waktu asar. Start daripada pukul 9, siram bomba apa semua tu.
0: Okay.
1: Dengan tu semua-semua mandi apa semua. Pukul 4 asar baru akan settle 50 budak. So kita tunjukkan proof ni dengan menggunakan clamp sebelum Zohor settle. So dia punya mind, wow, ish, cepat.
0: Lajunya ha.
1: Laju. Efficient. Budak tak masalah. So kenapa orang tak implement benda ni? So diorang question back. So whatever masjid, kalau mana yang diorang dah on board try practice teknik clamp ni, next year diorang akan minta lagi. Next year dia akan minta lagi. That's the trend yang actually kita kena ubah. Memang kita faham yang selalu yang pegang jawatan-jawatan pengurusi AJK dan masjid semua tuan haji yang agak kat sini, diorang pun tak tahu sebenarnya benefit tu. So bila kita highlight balik benefit tu, wow, okay, this is local product. Anak muda yang invent. So why not we try? Kalau tak bagus, so kita punya feedback lah, kita cakap pengguna Ismail Clamp secara tidak langsung sebenarnya yang sudah pakailah clamp kita di Malaysia lebih daripada 100,000.
0: Itu
1: so
0: pun,
1: kalau 100,000 tu dah cukup meyakinkan.
0: Yes, betul.
1: Dia cuma orang tak tahu je hebat.
0: Ya.
1: Orang tak tahu this is local brand.
0: Jadi itulah dia, kami di Selangor FM juga membantu usahawan-usahawan seperti Encik Hanif kan. Seperti Encik Hanif katalah, kita support local.
1: Betul.
0: Kan. Jadi 100 ribu, lebih daripada 100 ribu pun dah membuktikan tak perlu nak nafikan lagi lah kan. Tapi kita nak tanya juga Encik Hanif, mungkin lah ada inovasi ataupun penambahbaikan yang mungkin sekarang ni Encik Hanif sedang rancang untuk menjadikan peralatan berkhatan ini lebih mudah, selamat dan selesa digunakan.
1: Okay. Sebagai seorang usahawan ni, untuk kita kekal relevant, sustain dalam industri atau market, inovasi tidak boleh dinafikan. Perlu ada, sebab sesuai dengan peredaran zaman tu. Sebab kita akan compete sekarang ni tidak lagi hanya local-local product, tapi imported product, especially daripada China, yang semakin kita lihat semakin hari semakin canggih. Yang device diorang dengan datang dengan lagi hebat-hebat. Dan kadang-kadang lagi murah. So macam mana kita nak kekal relevant supaya kita punya produk dan brand ni mendapat permintaan tidak hanya kepada hospital klinik, tapi juga dari kalangan masyarakat. So hebahan-hebahan tentang manfaat dan juga apakah inovasi yang kita cuba buat sekarang ni adalah untuk menambah baik, di mana kita akan mempercepatkan lagi proses surgery tu dan juga daripada proses kesembuhan. Dalam sudut device kita pun kita akan mengecilkan lagi supaya dia tidak nampak besar dan lebih efektif dalam ketika penggunaan. So itu antara inovasi yang kita tengah
0: sedang rancang lah.
1: Ya, work closely.
0: Okay. Baik Encik Hanif, kita sudah pun berada di penghujung sesi temubual kita.
1: Baik.
0: Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga nasihat daripada Encik Hanif sendiri kepada usahawan muda yang mungkin berminat nak mencuburi bidang peralatan perubatan ni dan perniagaan berkaitan kesihatan ni. Mungkin ada nasihat yang ingin disampaikan dan kita nak dengarkan juga harapan Encik Hanif lah.
1: Baik. So bagi saya first fail is fine. Maksudnya apabila kita dalam industri ataupun dalam kita membuat satu bisnes tu, so pasti kita akan melakukan kesilapan. Sebab especially kalau macam saya adalah zero. Pada masa saya step in untuk mulakan perniagaan ni, saya zero knowledge. So tomahan, feedback dan juga complaints daripada user, doktor adalah menjadi makanan saya. Untuk kita faham sebenarnya medical ni apa yang diorang nak. So, satu, it's not only yang paling canggih. Tapi kita punya brand ataupun barang tu mesti tepat memberi manfaat kepada pesakit ataupun pengguna ataupun masyarakat. So kalau kita ada core value tu, so insyaAllah kita memang boleh sustain lama. So macam saya, Alhamdulillah, daripada 2014 hingga sekarang masih kekal relevan. Walaupun ada yang tak tahu, ada ramai lagi yang tak tahu, tapi kita lah antara penggerak dalam industri proses berkhatan ni di Malaysia yang sentiasa memberi tunjuk ajar informasi kepada doktor dan juga masyarakat. Tak kisah di social media, di channel-channel corong-corong radio, televisyen, kita terus bagi supaya kita boleh nampak, wow, ada anak muda dan ada local brand yang buat benda ni, why not kita ambil manfaat daripada yang kita sudah ciptakan. So, tu yang nasihat saya. So nasihat saya kepada yang melakukan bisnes untuk usahawan muda, cuba. Jangan give up dan terus dan terus dan terus. InsyaAllah satu hari dia akan dapat juga dia punya momentum untuk key of the success tu.
0: Itu dia. Itu yang seronok eh. Baiklah, itu dia. Saya mewakili penerbit iaitu Puan Nur Azila Abdul Aziz mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Hanif Hanizam selaku pengarah urusan Dreams Trading Sdn Bhd yang membekalkan klaim untuk peralatan berkatan. Okey, terima kasih untuk perkongsian untuk petang ini. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaatnya. Dan kalau perkara sesuatu perkara itu memudahkan kehidupan kita, apa salahnya kita cuba?
1: Betul.
0: Jangan takut. Sebab ini bukannya ini profesional, okay? Dah banyak ada hospital dan juga klinik yang menggunakan. Jadi mungkin anda yang sedang dengarkan lepas ni nak sunatkan anak anda kan, kita pun dah lagi beberapa hari nak cuci sekolah. Betul. Boleh cari klinik yang membekalkan ada klaim ni. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.53 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Art. Ya, DJ Art yang menggantikan DJ Cempaka yang akan temankan anda melalui PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama Hello Selangor. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah.

0: lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Art dalam PM Local. Hari ini saya menggantikan DJ Cempaka. APM Local edisi 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya akan temani anda dari jam 3 petang hingga jam 8 malam dengan seleksi-seleksi berita, info yang menarik dan seleksi-seleksi lagu-lagu yang akan menemani anda. Yang sambil bekerja, yang sambil memandu, saya temani anda. Jom kita buka tirai PM Local petang ini dengan lagu daripada Padi Hitam. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ai, macam mana sekarang? Sekarang jam menunjukkan pukul berapa? Sekarang jam menunjukkan pukul 3.25 petang. Jadi, kita sudah masuk ke segmen yang nak berkongsi sedikit cerita-cerita yang viral minggu ini.
3: On tak on?
2: On tak on? Okey, baiklah. Kalau on tak on untuk petang hari ini, saya nak, kita nak cerita sikit. Sekarang kita sedang menghadapi jerebu, kan? Jadi, Kalimantan sedang terbakar. Kalimantan merupakan sebahagian daripada Pulau Borneo, antara kawasan hutan hujan tropika terpenting di dunia. Hutan ini menjadi rumah pada orang utan, bekantan, beruang madu, beruang burung enggang dan ribuan lagi spesies flora dan fauna. Apa yang sedang berlaku? Sepanjang tahun 2026, kebakaran hutan dan tanah di Indonesia telah menjejaskan kawasan yang sangat luas. Sehingga Jun sahaja, lebih 107,000 hektar dilaporkan terbakar di seluruh Indonesia. Kenapa Kalimantan mudah terbakar? Setiap tahun dia terbakar, kan? Kerana musim kemarau dan keadaan El Nino menyebabkan tanah serta tumbuhan menjadi sangat kering. Apabila api tercetus, ia mudah merebak. Masalah menjadi lebih serius apabila kebakaran melibatkan tanah gambut. Gambut ni boleh terbakar bukan sahaja di permukaan tetapi jauh di bawah tanah. Api seperti ini sangat sukar dipadamkan dan boleh terus membara walaupun bahagian atas kelihatan sudah padam. Hutan terbakar, hidupan liar dan kehilangan rumah. Bila kita lihat gambar kebakaran, kita nampak pokok api asap. Tetapi di dalam hutan itu ada kehidupan. Ada orang hutan yang kehilangan kawasan mencari makanan. Ada kawasan yang terpaksa melarikan diri daripada api. Ada anak haiwan, reptilia, serangga dan hidupan liar kecil yang mungkin langsung tidak sempat keluar. Tidak semua haiwan mampu berlari jauh, tidak semua mampu terbang dan tidak semua akan terselamat. Selepas api padam sekalipun, habitat yang musnah tidak akan pulih dalam masa beberapa minggu. Sesetengah hutan mengambil masa puluhan, malah ratusan tahun untuk kembali seperti asal. Manusia pula terpaksa bernafas dalam asap. Bagi penduduk di kawasan terjejas, kebakaran ini bukan sekadar isu alam sekitar. Ia menjadi isu kesihatan. Asap memenuhi udara, jarak penglihatan berkurang, aktiviti luar terpaksa dihentikan, sekolah boleh terjejas. Jadi, saya nak ingatkan pada semua warga Malaysia, yang terutamanya di Lembah Kelang, kawasan Kuala Lumpur, Selangor, semoga anda pakai mask. Dah boleh pakai mask balik dah, kan? Beli mask, dapatkan mask, pakai balik. Gunakan mask sebaik mungkin kerana jerebu sangat-sangat membimbangkan jugalah. Pasal tadi kalau saya berjalan pergi kerja tadi pun agak merisaukan. Baiklah, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Buletin 4 petang. Buletin 4 petang.
2: Antara tumpuan hari ini, 1,000 pengasuh disasar terima latihan jagaan tingkat kemahiran. Kemahiran AI generatif teleoperasi robot tingkat keboleh pasaran rakyat. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 1,000 pengasuh disasar menerima latihan menerusi iltizam penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak sepanjang tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Yawas Gan Penny berkata, latihan itu memberi fokus kepada aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan selain memperkasa kemahiran pengasuh dalam menyokong perkembangan emosi, sahsiah dan pembelajaran kanak-kanak. Kemahiran teleoperasi robot dan kecerdasan buatan AI generatif mampu meningkatkan keboleh pasaran serta membuka peluang kerjaya baru kepada rakyat Selangor. Esko Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, kemahiran teknologi masa hadapan penting bagi membantu tenaga kerja menyesuaikan diri dengan perubahan landscape pekerjaan.
3: Program ini lebih kepada AI dan lebih kepada robotik, ya, di mana mereka boleh guna pakai pengajaran ataupun teknologi ini di tempat mereka bekerja, dan dia juga akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi semasa, bukan saja dari segi sektor robotik tetapi semua apa juga jenis kecerdasan buatan lah, we call it in Malay, ya. Jadi usaha hari ini kita seramai lebih kurang 90 orang tu dapat satu persijilan dan juga satu pengetahuan yang bagus. Cuma saya ada rancangan pada masa yang hadapan, kita akan membuka banyak lagi peluang kepada anak muda dan juga mereka ingin sambung belajar ataupun meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang tertentu, supaya kita sebagai kerajaan negeri yang begitu prihatin, kita melihat ruang-ruang mana yang boleh kita bantu, kita akan bantu.
2: Exco Sumber Manusia V. Paparaidu. Perbadanan Wakaf Selangor PWS menyalurkan wakaf berjumlah lebih RM362,000 kepada institusi agama pendidikan dan keselamatan di Selangor. Daripada jumlah itu, RM250,000 disumbangkan kepada IPD Shah Alam bagi pembangunan surau, manakala RM25,000 kepada Sekolah Kebangsaan Sungai Merap untuk pemasangan jubin dewan. Baki lebih RM87,000 pula disalurkan kepada 3 institusi agama di Banting, Sepang dan Shah Alam. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pemilik rumah di Sepang kini tidak perlu lagi hadir ke kaunter PBT bagi mendapatkan kelulusan kerja pengubahsuaian kecil. Menerusi sistem Minor Renovation MIR, permohonan boleh dibuat secara dalam talian sekaligus menjimatkan masa pemilik kediaman. Timbalan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sepang Muhammad Faizal Abdul Raji berkata, pemilik rumah hanya perlu mengemukakan dokumen berkaitan termasuk bukti pemilikan hartanah dan pelan pengubahsuaian untuk dimuat naik ke dalam sistem.
4: Proses ni 5 minit saja. 5 minit saja dia bayar. Setiap permohonan ni dia punya kos dia adalah RM100. Tapi dia punya tempoh renovasi tu kita bagi permit selama setahun. Sekarang ni tu permohonan secara online. Jadi dokumen-dokumen pun secara online, PDF apa semua kita simpan je dalam drive. Jadi kita dah kurangkan space untuk nak simpan file-file permohonan apa semua. Jadi di pihak kita, benda ni sangat mudah. Tak perlu dah naik turun penjabat. Lepas tu dokumen-dokumennya pun mudah. Jadi itulah yang kita nak hebahkan. Kita di penjabat di Bandar Sepang dah ada dah inovasi seperti ini.
2: MyMR yang diperkenalkan sejak 2003 itu merekodkan kira-kira 8,300 permohonan setakat ini. Sementara itu, Muhammad Faizal berkata, pemilik rumah di Sepang bukan sahaja boleh memohon kelulusan pengubahsuaian secara dalam talian. Balas status permit boleh disemak menggunakan kod QR. Katanya kod QR itu boleh dipamerkan di hadapan rumah bagi memudahkan semakan pihak berkuasa sekiranya berlaku aduan.
4: Permohonan boleh print dan juga tampal dekat tu dapat hati. Kalau ada aduan ke apa-apa, dia akan hadir. Jadi yang pertama sekali kita nak tahu kerja-kerja renovasi itu ada kelulusan atau tak. Just taruh dia QR itu dekat depan rumah. Lepas itu kalau lah orang puasa datang sebab ada aduan jiran-jiran sebelah, dia kata ada buat renovation, dia permit. Kalau tak, dia orang puasa datang, dia sangat mudah sangat. Dia ambil dia QR itu dan bila semak, valid. Jadi kerja-kerja tu valid, jadi puasa pun tak kacau. Tapi kalau tak valid, kalau tak legal, dia mungkin akan kena kompaun lah.
2: Menurutnya, permit berkenaan sah selama 1 tahun sekaligus memberi ruang kepada pemilik merancang kerja mengikut kemampuan. Beliau berkata demikian dalam program Bandar Raya dan PBT kita di Konti Selangor FM. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak dan Hulu Langat, manakala malam jerebu di Petaling, Klang, Kuala Langat dan Sepang. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: bersama RTM.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: 100.9 Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.52. 4.52, nanti jam 5 petang kita akan dengarkan utama 5 dari bilik berita RTM. Sedikit info trafik, kesas highway, trafik perlahan arah timur kewajipan ke Subang, awan kecil ke Sukom, arah barat Sunway ke Puchong Jaya dan kewajipan ke Highcom. Hati-hati memandu, jaga jarak kenderaan anda.

Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap

0: Assalamualaikum Puan. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Puan Jasmine. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay.
1: Maaf,
0: line dia tak berapa sangat. Tapi tak apa. Okay, Puan Jasmine. Saya difahamkan Puan sebagai seorang pengusaha kedai makan Chinese Muslim lah kan?
1: Ya, betul.
0: Cuma sekarang memang makanan Chinese Muslim, makanan Chinese Muslim memang sekarang bertebaran banyak sangat. Di Lembah Kelang especially kan. Jadi betul. Puan Jasmine boleh ceritakan nama kedai Puan dan ceritalah operasi kedai Puan macam mana. Silakan.
1: Baik. Assalamualaikum semua. Terima kasih DJ. Salam sejahtera, salam merdeka. Saya Jasmine Tay binti Abdullah. Nama gerai saya Chindian Muslim Kiosk. Kami fokus kepada makanan Chinese halal street food lah. Jadi bukan macam high class restoran ke apa, cuma kat gerai, tapi harga mampu makan. And then Jasmine keturunan Cina, tapi dah masuk Islam dah lama lah, sebelum masa bujang. Suami juga seorang mu'alaf India masuk Islam. So juga masa dia bujang, tapi kita dijodohkan bersama. Lepas tu anak-anak kami Chindian lah. Jadi kita namakan gerai kami Chindian Muslim Kiosk.
0: Chindian Muslim Kiosk.
1: Jadi Chindian Muslim Kiosk ni dah dekat 14 tahun dah. Kami berniaga kat gerai kecil-kecilan saja. Sebab kami nak jual makanan Chinese yang halal food, tapi authentic taste, yang taste macam Chinese betul, supaya lebih ramai kawan-kawan mu'alaf ataupun neighborhood ya, kekiranan semua dapat merasa lah. So kami bertapak di Taman Ampang Jaya.
0: Taman Ampang Jaya.
1: Okay. Betul.
0: Baik, ni dia lebih fokus kepada street food kan, betul tak?
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau jadi Kak Jasmine, kalau macam mie tarik tu tak ada kan?
1: Tak ada yang tak ada. Recipe China from Chinese, China from China.
0: Negara China. Macam China mainland punya ni kan?
1: Betul. Jadi kami punya local punya lah macam tu.
0: Jadi dia apa antara menu yang hit lah, yang best seller kat sana tu?
1: Bubur ayam popo tu dalam bahasa Cina tu nenek lah, so bubur ayam popo kami tu adalah resepi keturunan keluarga Tio Chiu. Jadi kami buatkan bubur ayam ni exactly like Chinese taste lah. InsyaAllah ramai peminat lah, dari dulu baby dah sekarang dah besar-besar dah juga.
0: Yelah, dah 14 tahun kan?
1: Lebih kurang. And then kami ada chichong fan. Ada chichong fan kita kari jenis KL style lah, KL style punya chichong fan. Ada sekali dengan top up with crispy prawn chili semua. Lepas tu ada kari chichong fan, ada juga vegetarian chichong fan. Yang untuk orang yang vegetarian boleh makan vegetarian chichong fan juga. Lepas tu kami ada wantan mee dry, wantan mee soup, wantan mee kari, ada dim sum, pau, lo mai kai. Lepas tu ada juga Nonya Curry Noodle. Nonya Curry Mee pun kita quite doing well lah, alhamdulillah. Ada Penang Ha Mee. Penang Ha Mee tu prawn noodle. Lepas tu nasi ayam Hainan Steam, nasi ayam Hainan BBQ. Itu aja lah.
0: Aduh, petang-petang ni dia cerita pasal makan ni. Dia kalau macam waktu sekarang, kedai masih buka lagi kak?
1: Buka. Kami buka dari pagi 9.30 pagi sampai 6.30 petang saja. Hari Isnin off lah. Hari Selasa hingga Ahad memang buka. 9.30 hingga 6.30. So boleh order melalui Shopee Food, Grab Food, Misi, ataupun order direct dengan Chindian Muslim Kiosk. Kami hantar melalui Lalamu pun boleh juga.
0: Okay.
1: Ataupun makan di gerai lah. Tapi sekarang musim jerebu kan.
0: Ya, musim panas, musim jerebu lagi. Jadi,
1: taulah gerai kita bukan yang macam kelas-kelas sikit. Jadi orang macam, alamak, panas lah.
0: Terganggu. Tapi ada efek ke buat masa sekarang ni?
1: Memang ada isu.

0: lah. Memang mencabar sikit lah.
1: Yelah, yelah.
0: Peniaga-peniaga kecil kan.
1: Ya, pelanggan so, tak selesa dia duduk di luar kan.
0: Mungkin ya, ya mungkin. Jadi nantilah kalau ada rezeki, saya tambah apa tu, fan ya,
1: kipas ke. Dia dapat kipas pun dah okey dah. Dia perut lapar ni, nak jadi apa pun jadilah sebenarnya. Hujan hujan ribut semua, insyaAllah.
0: Betul.
1: Tadi ni saya tertarik tadi, Kak Jasmine ada beritahu tadi ada satu makanan tu. Saya nak sebut ulang balik, saya tak reti. Tapi saya sekarang, saya pernah saya ada makan yang yang dalam daun dia lipat tiga tu.
0: Oh, kan? Bakcang, chicken bakcang.
1: Itu kan yang tadi Kak Jasmine sebut ni?
0: Yang tu lo mai kai.
1: Tu lo mai kai.
0: Lo mai kai. Tapi yang lo mai kai dia simple sikit. Dalam tu ada nasi pulut, ada ayam, ada cendawan lah. So, dia selalu kita kukus dalam aluminium foil. Bila kita buka, terbalikkan, ayam dengan cendawan akan ke atas. Memang sedap lah.
1: Cecah
0: dengan cili
1: kampung
0: kau sikit ke.
1: Itulah tu. Alamak.
0: Yang bakcang tu, dia dibalut, dia beras pulut. Balut dengan apa tu, daun bambu.
1: Dia yang bancang tu, yang panjang tu ke?
0: Yang panjang?
1: Yang bancang tu yang panjang tu ke?
0: Bakcang yang
1: itulah,
0: yang balut dengan
1: daun bambu. Pasal hari tu ada wife saya dia tapau untuk saya. Alamak, sedap juga. Dia pasal dia tak terlalu banyak, tak terlalu sikit, tapi dapat isi perut yang tengah lapar kan. Jadi ngam-ngam lah.
0: Okey. Tapi itulah, ada macam-macam setengah orang dia okey dengan pulut, setengah tak suka pulut kan.
1: Kan ada yang angin-angin lah apa semua kan.
0: Betul-betul.
1: Kalau kat dalam tu, ayam dia, ayam masak apa yang dia letak dalam tu?
0: Dalam tu ada ayam, dah goreng sikit lah dengan sos tiram.
1: Dia betul, hitam-hitam sikit kan?
0: Ada letak cendawan, ada letak buah berangan, ada ada separuh telur masin macam tu kan. Then wrap up lah. Tapi bakcang ni lebih popular waktu Dragon Boat Festival.
1: Oh, okey. Itu pula.
0: Tapi Alhamdulillah, kadang-kadang kalau kesempatan tu, kita ada juga buat extra untuk jualan lah kat gerai juga. Tapi bukan selalu lah, sebab yang tu seasonal kan.
1: Oh, seasonal. Dia insyaAllah dia kalau dia dia pegangan orang berniaga ni, ada orang jual, ada orang beli. Kan? Tapi lagi pun sekarang orang Malaysia, kita orang Malaysia insyaAllah dia sekarang pun kita makanan Chinese, makanan Indian, memang kita dah tak ada masalah dah kan.
0: Alhamdulillah betul. Sebab memang kita niat ni nak raikan
1: orang Melayu yang orang Muslim kan.
0: Ya, nak berkongsi tapi makanan yang halal.
1: Yelah.
0: Makanan halal, sebab semua resepi yang kami masak kan, kita ibu yang ajar, lepas tu kita modified kan,
1: kita olah lah.
0: Olah jadi halal version. Yeah. Jadi taste tu masih ada, tapi insyaAllah halal.
1: Betul. Kalau insyaAllah dia kalau macam dulu saya pergi pasar pudu kan, tengok ada anti-anti jual apa benda dia balut ni kan, rasa macam nak tahu kan, tapi tak boleh kan. Tapi sekarang insyaAllah, jadi insyaAllah, untuk pendengar-pendengar Selangor FM, anda boleh mark nama kedai ni, Chindian Muslim Kiosk. Okey, Kak Jasmine, boleh cari kalau di media sosial, aktif di mana?
0: Ada TikTok Chindian Muslim Kiosk, ada FB Chindian Muslim Kiosk, Chindian Muslim Muslim Kiosk.
1: Okay.
0: So dalam TikTok ada, dalam FB Chindian Muslim Kiosk pun ada. Ataupun WhatsApp terus pun boleh aja, 017-8888-251.
1: Okey, baik. Untuk pendengar-pendengar Selangor FM, Chindian Muslim. Chindian Muslim Kiosk. Ataupun boleh WhatsApp, nak order terus by WhatsApp pun, kira sampai terus ambil, terus makan je. Boleh di 017-8888-251. Jadi, untuk Puan Jasmine, terima kasih banyak atas perkongsian temu ramah kita untuk petang ni. Santai-santai sekejap-sekejap pun, tapi santai-santai. Tapi Sekurang-kurangnya dapat kita sebarkan info ada kedai cindian Muslim di area Ampang Jaya. Okay?
0: Betul, betul. Terima okay. kasih bagi peluang untuk kami share-share sikit makanan kami ini.
1: Yeah. Baik, terima kasih. Terima kita banyak. Di Selangor FM pun mengucapkan terima kasih atas kerjasama. Terima kasih banyak, Puan.
0: Ya, yeah, thank you Selangor FM. Terbaik.
1: Okay, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tadi, kita dah bersama dengan Puan Jasmine dalam Biz On Air, kan? Rasa macam dia, Puan Jasmine tadi pun bercerita tu dengan pasal menu-menu dia tu, kan? Rasa macam tengah lapor ni. Okey, baiklah. Jadi, pada tuan-tuan dan puan-puan yang pendengar-pendengar Selangor FM yang sedang dalam perjalanan, kan, ni sedikit info. Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5, kewajipan ke persimpangan Sunway arah timur dan arah barat Kinrara dan ke persimpangan Sunway keadaan agak sesak. Jadi sabar-sabar je lah, dia sekarang ni waktu kemuncak, kan. Jadi saya tinggalkan anda dengan seleksi-seleksi lagu. Nanti pada jam 6 petang kita akan ada Ibrah Merdeka bersama dengan Datuk Dr. Nasaruddin. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Maple. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Kita ni. Kemudian suruh bayar zakat. Dibayarnya zakat, kedekutnya, bayar lambatnya, macam-macam. Hidup kita hari ini ni, suruh tolong orang, suruh bantu orang. Dia kata aku pun susah, macam nak bantu orang, kedekutnya hidup. Macam-macam. Suruh main masjid, melekat sampai kedai makannya, tak sampai ke masjid. Sudahnya banyak sangat dosa buat, kena masuk neraka. Tapi disebabkan mati itu masih ada iman. Walaupun masuk neraka, kena tahanan dalam neraka, kena azab dalam neraka, Nabi SAW minta, kerana ni lah ni, kesian Nabi ni. Sebab itulah tuan-tuan, selawat banyak-banyaklah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nabi ni kesian kat kita sebelum kita mati. Nabi dah nampak benda nak berlaku sebelum kita mati. Nabi sebut, lepas aku mati, umat aku buat macam ni, macam ni, macam ni. Nabi sebut tu sebelum kita beranak ni, 1500 tahun dulu. Nabi dah sebut dah, lepas aku wafat, umat aku akan buat macam ni, kerja bergaduh, bunuh, pemalah. Mai hari ni sungguh. Dan Nabi minta kepada Allah Ta'ala tu, minta apa? Minta nak syafaat. Allah baguslah. Nabi Muhammad minta daripada Allah Ta'ala untuk syafaat. Maka kita hari ini beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad. Untung tuan-tuan. Umat Nabi lain, dia tak ada benda ni. Tak ada. Umat Nabi Muhammad ada. Saya nasihat pada diri saya dan tuan-tuan, kekalkan jadi umat Nabi Muhammad sampai mati. Sebab ada orang Selangor ke lah. Orang Selangor ke apa? Dia rasa boring lah. Orang jabat agama rajin kacau dia. Dia beritahu dia nak murtad. Nak murtad, tak mau jadi umat Nabi Muhammad lah. Jadi umat Nabi Muhammad ni sampai macam ni punya special. Kalau sikit-sikit dosa hang buat, walaupun masuk neraka, ending dia, Nabi Muhammad akan pi keluarkan kita daripada neraka. Allah. Ini yang kita duk cerita malam ni. Allah Ta'ala mengabulkan syafaat Rasulullah supaya apa yang Nabi nak tu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ayat ni dalam surah Ad-Duha ayat 5. Dan suatu hari nanti Tuhan kamu pasti akan memberikan kurnianya kepada kamu sehingga kamu puas hati. Latardah. Allah beritahu Nabi Muhammad, tak apa. Sebab yang tak mahu atas dunia ni, nak simpan doa tu di hari padang mahsyar. Mai padang mahsyar esok lusa ni, aku akan kurniakan apa yang hang nak dan hang boleh minta sampai puas hati. Benda paling puas hati yang disebut oleh ulama tafsir, Nabi Muhammad akan pi ambil semua umatnya yang mati dalam keadaan Islam, yang tak rosak iman dia, yang tak pernah cita-cita nak murtad. Nabi akan pi ambil seorang-seorang, disebut dalam riwayat ini, sehingga tidak ada seorang pun yang ditinggal di dalam neraka itu. Habis orang semua. Semua ini. Semua ini. Sebab itu kita ni, Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Supaya apa? Supaya taubat. Tak ada orang atas dunia ni yang tak berdosa. Semua orang buat dosa kecuali para Nabi dan Rasul. Bila berdosa, disuruh taubat. Tapi taubat ni, dalam Quran Allah guna 4 ayat. Ini orang tahfiz lagi, saya kalau saya baca tak betul saya.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Kalau bak makan, makan. Bak cari makan, bak cari rezeki, Allah Ta'ala guna perkataan berjalan. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula. Betul ya? Wallazi ja'ala lakumul arda dalam surah Al-Mulk. Zalula, betul ya? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah kata, aku jadikan muka bumi ini untuk memudahkan kamu. Famshu, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini dan makanlah rezeki yang Allah sediakan untuk kamu. Boleh? Boleh saya teruskan ni? Boleh. Kalau rezeki wajib kena pergi cari, tapi Tuhan guna perkataan famshu. Famshu maknanya berjalan. Jangan tamak, jangan gelojoh mencari keuntungan dunia. Jangan famshu, berjalan maknanya jangan sampai makan yang haram. Kamu pergi cari, mesti ada yang halal. Famshu, jangan sampai tipu orang. Famshu, berjalanlah kamu, maknanya jangan sampai tamak melampau-lampau. Famshu. Tapi untuk sembahyang, Tuhan tak guna famshu. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au. Allah kata apabila dilaungkan azan nak mai sembahyang Jumaat, sembahyang fardu, segala-gala sembahyang, fas'au. Tuhan tak sebut famshu. Fas'au ila zikrillah. Fas'au, bersegera. Bak semayang mesti segera, mesti cepat. Bukan semayang cepat, cepat pi semayang. Mesti semayang berjemaah. Allah guna perkataan cari makan, berjalan. Slow and steady, maknanya jangan tamak. Jangan sampai terpaksa makan yang haram. Jangan, jangan ambil harta orang, jangan. Tapi kalau semayang, bersegera. Perlu berlari-lari. Perlu naik kereta, naik kereta. Hujan turun, naik kereta. Nak semayang paling segera, semayang jemaah. Semayang jemaah. Tuhan guna perkataan fas'au, segera. Tapi untuk taubat, Tuhan guna perkataan lagi tinggi pada semayang. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu, lajuri, lajuri.
0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 6.01 minit petang. Sekarang kita dengarkan Ibrah Merdeka.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara, bersama Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh pendengar yang terus setia bersama saya. Semalam kita berbicara tentang integriti. Hari ini kita masuk kepada satu musuh yang boleh menghancurkan integriti manusia, merosakkan institusi dan melemahkan sebuah negara. Musuh itu tidak datang membawa kapal perang, tidak membawa senapang, tidak memakai uniform tentera. Kadang-kadang ia datang hanya dengan satu ayat yang sangat lembut. Contohnya, itu ini sedikit tanda terima kasih. Kalau terima kasih itu menyebabkan keputusan berubah, projek diberi, kes ditutup atau hak orang lain diketepikan, itu bukan lagi sekadar terima kasih. Ingat tu. Jadi tajuk kita hari ini, rasuah penjajahan baru yang kita cipta sendiri. Ha. Apa sebenarnya rasuah? Rasuah secara mudah ialah apabila wang, hadiah, jawatan, habuan atau kepentingan tertentu digunakan untuk mempengaruhi seseorang supaya menyalahgunakan amanah atau kuasanya. Tetapi saya mahu kita melihat rasuah dengan lebih dalam lagi. Rasuah bukan sekadar pertukaran wang. Rasuah ialah pertukaran prinsip. Kita menerima sesuatu, kemudian menjual amanah. Kita mendapat sedikit keuntungan, tetapi orang lain kehilangan hak. Dan akhirnya negara membayar harganya. Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras mengenai rasuah daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiya wal murtashi. Rasulullah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kenapa begitu keras? Kerana rasuah ini merosakkan keadilan. Orang yang sepatutnya mendapat hak tidak mendapatnya. Orang yang tidak layak boleh mendapat kelebihan. Yang benar boleh kalah, yang salah boleh menang. Apabila wang mampu membeli keputusan, keadilan sedang dijual. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat relevan sehingga hari ini. Baginda pernah melantik seorang pegawai untuk mengutip zakat. Apabila pulang, pegawai itu berkata lebih kurang, "Ini untuk kamu dan yang ini dihadiahkan kepada saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkannya begitu saja. Baginda tegur dengan maksud, kalau dia duduk sahaja di rumah ayah dan ibunya, adakah hadiah itu tetap akan datang kepadanya? Masya Allah. Itulah ujian mudahnya. Adakah hadiah ini diberikan kerana diri aku atau kerana jawatan yang aku pegang? Kalau tanpa jawatan itu, orang tidak mengenali kita. Tanpa kuasa itu, hadiah tidak datang. Maka berhati-hatilah. Jawatan adalah amanah, bukan mesin menghasilkan habuan peribadi. Saudara pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Ya, kita akan menyambut hari kebangsaan ke-69. Tidak berapa lama lagi. Nenek moyang kita berjuang supaya bumi ini tidak lagi ditentukan oleh penjajah. Tetapi ada satu ironi yang perlu kita renungkan. Penjajah dahulu mengambil kekayaan kita dari luar. Rasuah pula menyebabkan kekayaan rakyat boleh bocor dari dalam. Penjajah dahulu merampas kuasa. Rasuah menjadikan kuasa diperdagangkan. Penjajah dahulu menyebabkan rakyat kehilangan hak. Rasuah juga boleh menyebabkan orang yang berhak kehilangan hak. Sebab itulah saya menyebut secara kiasan sebagai penjajahan baru yang kita cipta sendiri. Bukan penjajahan secara ketenteraan, tetapi penjajahan oleh ketamakan. Negara-negara yang berjaya mengawal rasuah biasanya mempunyai satu aset yang sangat mahal, iaitu kepercayaan. Rakyat percaya kepada institusi, pelabur percaya kepada sistem, peniaga percaya kontrak akan dihormati. Orang muda percaya bahawa usaha dan kelayakan mempunyai nilai. Sebaliknya, apabila budaya
4: kena ada orang dalam, kena bagi sesuatu, kena tahu jalan belakang, mula dianggap biasa. Yang rosak bukan satu transaksi sahaja. Yang rosak ialah keyakinan rakyat terhadap sistem. Dan apabila kepercayaan runtuh, ia sangat mahal untuk dibina semula. Ha, jadi saya nak pesan juga hari ini kepada anak-anak muda Malaysia. Saya mahu anda menjadi generasi yang berani berkata tidak. Tidak kepada rasuah, tidak kepada scam, tidak kepada fake claim, tidak kepada manipulasi, tidak kepada budaya menggunakan kabel untuk mengambil hak orang lain. Jangan normalisasikan kesalahan hanya kerana semua orang buat. Kalau semua orang melompat dalam lubang, kita tak perlu buat konten ikut sekali. Anak muda yang merdeka bukan manusia yang bebas melakukan apa saja. Anak muda yang benar-benar merdeka ialah manusia yang tidak boleh dibeli prinsipnya. Saudara pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor yang saya kasihi, pejuang dahulu meninggalkan kepada kita sebuah negara yang merdeka. Jangan kita wariskan kepada anak cucu kita sebuah negara yang terpaksa mereka selamatkan daripada ketamakan kita. Mereka berkorban supaya tanah ini tidak boleh dibeli oleh penjajah. Jangan kita pula menjual maruahnya sedikit demi sedikit. Saya tinggalkan satu nukilan. Rasuah bermula apabila manusia meletakkan harga pada sesuatu yang sepatutnya tidak boleh dijual, yakni amanah. Negara tidak hanya kehilangan wang kerana rasuah, tetapi negara akan kehilangan kepercayaan, peluang dan masa depan. Merdekakan negara daripada penjajahan, merdekakan ekonomi daripada keterisan, dan yang paling penting, merdekakan hati daripada ketamakan. Sekian dulu dari saya, Dato' Dr. Haji Nasiruddin bin Uthman. InsyaAllah kita bertemu lagi esok dengan tajuk Piagam Madinah, Belajar Mengurus Perbezaan. Sekian dulu. Terima kasih. Calon Beta. Bye-bye.
5: Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Uthman, Ibrah Merdeka, Membina Jiwa Bangsa dan Negara.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selamat FM, pilihan tepat bersama saya lagi di Jaat di Weekend Wake Up. Jam sekarang menunjukkan pukul 6.15 minit petang. Yang dalam kesesakan jalan raya tu, sabar-sabarlah ya, insyaAllah. Alon-alon janji kelakon, Mak kata orang putih. Okey, baiklah sekarang jam menunjukkan 6.16 minit petang. Yang on the way baru pulang daripada kerja, yang dalam terperangkap dalam kesesakan jalan raya kan, tak apa, sabar-sabar. Yang penting hati-hati, nanti lama-lama sampailah tu ya. Baiklah, tadi kita sudah dengarkan Ibrah Merdeka, Rasuah, dengan tajuk Rasuah, penjajahan baru yang kita cipta sendiri. Kita akan bersiaran Ibrah Merdeka sehinggalah 16 September nanti. Jadi kita hari-hari akan dengarkan. Jangan lupa untuk recap, pada jam 8.30 pagi kita ada 8.5 minit pagi. Setiap hari kita akan ada recap Ibrah Merdeka daripada Datuk Dr. Nasaruddin. Jadi sehinggalah 16 September itu, insya-Allah. Okey, baiklah. Sekarang Datuk Dr. Nasaruddin pun sekarang sudah berada di kota Mekah kan, untuk urusan umrah pada para jemaah beliau. Jadi insya-Allah semoga Datuk dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat saja. Baiklah, jom kita terus berhibur dengan Arpis Harap Palsu. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live dengan Fauzia.
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
9: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM yang menemani saya dari jam 3 petang hinggalah sekarang. Nanti pada jam 8 malam tepat, tepat 8 malam, saya akan serahkan mikrofon ini, saya akan serahkan konti ini kepada DJN. Jadi PM lokal sudah habis, kita akan singgah terus ke MH812 bersama DJN. DJN akan temani anda hingga jam 12:30 malam dengan seleksi-seleksi lagu-lagu yang menarik. Jom, saya terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang menemani saya. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Dewa Angin. Selangor FM, Radio 1 Orang Selangor.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, program Liga Usahawan OKU buka ruang usahawan perkukuh kemahiran peluas pasaran. Dua pegawai bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi di Nepal. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program Liga Usahawan Orang Kurang Upaya atau OKU membantu peserta meningkatkan kemahiran mengurus perniagaan supaya lebih berdaya saing. Exco Keusahawanan Muhammad Najuan Halimi berkata, peserta sebelum ini masih kurang memahami aspek penjenamaan, pemasaran dan pengurusan kewangan. Bagaimanapun katanya, kemahiran peserta menunjukkan peningkatan selepas mengikuti latihan dan bimbingan menerusi program berkenaan.
2: Kita telah bekerjasama dengan pihak SAY, ini dah masuk edisi ketujuh lah, SAY Lead OKU ini, dan kita melihat pendekatan program ini lebih memberikan fokus, maksudnya daripada

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya dan temankan anda untuk waktu ini. Seperti biasa dalam MH812, okay? Untuk tanggal 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan kami. Kalau tadi bersama dengan rakan sugas, hari ini bersama dengan Ad, kan, temankan anda, okay, dalam PM Lokal. Kini geran saya untuk terus bersama dengan anda untuk 4 jam yang berikutnya sehingga penutup jam 12 malam nanti. Okay, di jam yang pertama waktu ini, hari ini hari Khamis, saudara. Seperti biasa, hari Isnin hingga Khamis. Bukan Isnin hingga Khamis, Isnin dan Khamis. Okay, kita tiada curah nanti kalau biasa kita ada tetamu kita, kan. Tapi untuk hari ini, tapi tak apa. Yang penting saya tetap ada di sini untuk terus temankan anda. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya, kan. Dah makan ke? Dah sampai rumah ke? Tengah buat apa tu? Okey, tengah cik makan ke? Tengah masak? Makan malam, nanti dinner, kan. Okey, apa pun, jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Kita nak layan dahulu lagu ini dari Ziana Zain, kan. Baru dianugerahkan dengan gelaran yang membawa gelaran Datuk Ziana Zain. Okey, kita dengarkan dahulu ini dia, Telerai Kasih, Selangor FM.

Itu dia lagu daripada Kalsum dengan Kureda sendiri. Begitulah dalam kehidupan, kadang-kadang ada perkara yang tidak boleh kita kawal, okay? Jadi tak semua benda tu akan ikut apa yang kita inginkan. Tapi hidup ni tetap kita kena lalukan, kan? Prosesnya macam tu lah, ada hari kita bahagia, ada hari kita diuji, ada hari kita sakit hati, ada hari kita rasa macam happy-nya. Macam ini dunia kita yang punya, kadang-kadang macam tu, kan? Okay, tapi takkan mungkin kita boleh ketawa setiap hari, kan? Okay, untuk anda juga, pukul 9 malam nanti ada utama 9 malam. Dan sekali lagi nak maklumkan juga kepada anda, di mana tepat pada pukul 8.33 minit malam tadi telah masuknya solat Fardu Isyak. Okey, bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Okey, teruskan kesetiaan anda. Jom nak teruskan lagi waktu ini. Kita layan dahulu lagu ini dari Tok Ki, Selumbar. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar, teman

Dan selepas tu akan kembali lagi bersama saya untuk jam yang berikutnya, pastinya dalam MH812. Saya Dara, hari ini tanggal 27 hari bulan Ogos 2026. Dan selamat hari lahir saya ucapkan. Tinggal berapa hari saja lagi sebelum kita nak meraihkan hari yang begitu bersejarah, hari yang penuh dengan semangat patriotik. Saya kira bukan sepatutnya ianya diraihkan pada bulan Ogos ataupun pada tanggal 31 saja, tapi sepatutnya sebagai rakyat Malaysia kita memang ada semangat patriotik yang sangat tinggi, rasa sayang dan cinta kepada negara kita. Okey, tetapi untuk mungkin lain kepada, kalau dulu waktu saya kanak-kanak dulu, memang saya menantikan orang kata tanggal 31 sebab masa tu kita akan saksikan orang kata perarakan kan, kereta berhias dan sebagainya. Itu kenangan saya lah waktu orang kata membesar dahulu kan. Okey, apa pun tak nak, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom layan dahulu lagu ini dari Gisha, Cinta dan Benci. Selangor FM.

Usaha Kesan Rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Lagu dari Syamil dengan Hidup Dalam Hati, Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda, jam kedua bersama dengan saya. Waktu ini kalau biasa kita ada curhat kan, tapi untuk hari Khamis dan juga hari Isnin kita cuma ada saya dan awak lah, untuk sama-sama kita teman-teman di ruang udara ini 100.9. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman salam satu Malaysia. Saya Riz dari Sabah Bernam. Dia kata nak dengarkan lagu Spin, Negara Kita Malaysia dari Loot 7. Okey, lagu Spin. Okay, saya cari. Kalau ada saya siar, ya, macam itulah konsepnya kan. Okay, apa pun untuk yang lain nak dengarkan lagu anak ke udara, boleh saja 019-330-4425. Sedang apa dari mana nak kongsikan dengan saya pun boleh juga, nak tahu juga kan mood anda hari ni macam ni, okay ke tidak kan. Setiap hari kita mood kan berbeza-beza kan. Kalau hari ni kita bahagia, jangan ingat esok kita akan lalui proses yang sama. Kadang-kadang esok mungkin menitis air mata, macam itulah kan. Barulah menarik hidup ni, orang kata macam roda eh, kejap kat atas, kejap kat bawah. Macam tu ya. Okey, teruskan kesetiaan. Ada lagu-lagu best untuk anda untuk sepanjang 4 jam saya temankan anda, bermula 8 malam tadi sehinggalah 12 malam. Okey, nak dengarkan lagu Hindustan pun boleh. Sebab kadang-kadang bila malam ni ramai nak dengar lagu Hindustan katanya kan. Okeylah, yang dahulu ini dia Menari dengan Salam Sejahtera. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne Mokhtar, temankan anda hingga 12 malam nanti.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat. Okey, jam kedua bersama dengan saya Anne, 9.38 minit malam. Okey, ni nak cerita berkenaan dengan pengasuh. Mungkin ada daripada kita yang menghantar anak-anak kan ke pengasuh. Sebab apa? Sebab seramai 1,000 orang pengasuh disasar menerima manfaat melalui latihan menerusi iltizam penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak ataupun IMPACT Selangor sepanjang tahun ini. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Anak Selangor iaitu Yawas berkata sasaran itu bagi memperkasa ilmu, kemahiran dan keyakinan khususnya dalam aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan ataupun 3K lah. Dan menurut Gan P. Ne, tugas pengasuh turut melibatkan aspek keselamatan, perkembangan emosi, pembentukan sasiah dan juga rangsangan pembelajaran sejak usia awal selain penjagaan asas. Dan program IMPACT Selangor diwujudkan untuk memperkasakan pengasuh dengan ilmu, kemahiran dan keyakinan khususnya dalam aspek 3K yang dinyatakan lah. Okey, jadi seramai 1,000 telah diberi orang kata latihan. Semoga mereka yang telah menerima latihan ataupun yang mungkin masih lagi sedang menunggu giliran untuk dilatih ataupun sedang bergelar pengasuh tanpa lagi latihan yang diberikan, okey, tetap dapat mendidik, menjaga dengan penuh kasih sayang lah. Sebab kadang-kadang itu yang dirisaukan, sebab sama-sama pun cari rezeki. Yang mengasuh mencari rezeki dengan mengasuh anak-anak, ibu bapa keluar mencari rezeki untuk memastikan anak mereka dapat dibesarkan dengan baik. Okey, jadi itu adalah mana kena jaga sebaik mungkin lah. Tak nak lah jadi yang tak best berlaku kan. Okey, lain dahulu, ini dia Spoon dengan Ringgit Berjuta. Terus dengar Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor

Itulah Tengku Adli dengan Babak Cinta. Okey, Selangor FM pilihan depan. Kalau ada babak-babak cinta, ada kisah, ada drama, ada filem agaknya dalam satu kisah percintaan kan. Anda rasa anda babak yang macam mana? Dalam babak apa anda akan ada? Okey, ataupun watak anda bagaimana dalam cerita itu? Adakah watak yang disukai ataupun watak yang mengejar cinta tak habis-habis kan? Watak yang sering dikecewakan. Okey. Tak apalah eh. Ada waktu mungkin yang kadang hidup ni baik-baik saja. Ada waktu kita diuji kan. Ada waktu rasa macam seronoknya. Macam ini dunia Ana yang punya. Ada waktu lah. Tapi selalunya nak rasa macam tu untuk setiap hari tu sukar lah eh. Tapi kita kena lalukan. Hidup ini adalah proses. Kita belajar setiap hari. Dan pastinya perkara yang tak best, perkara yang perit, perkara yang menyakitkan hati itu, percayalah itulah sebenarnya akan menjadikan kita lebih kuat. Okay. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom kita layan dahulu lagu Hindustan untuk anda, boleh eh. Weh, ini kau dengar lagu ni. Kejap. Tanggulang kaki tu. Terus layan Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia lagu daripada Wani Hasrita, Terlalu Memuja. Jangan puji sangat, kadang-kadang kan. Tapi ada juga lagu kan, lagu Marcel tu kan, yang hanya memuji kan. Dia puji je, dia tak rasa apa pun. Kadang-kadang ada orang bila dia puji tu rasa macam, oh dia suka saya ke? Bermain lagi dia memuji-muji saya, amboi. Okey, nak ceritakan tentang 200 pondok bas yang tidak aktif di Shah Alam yang bakal diberi fungsi baharu. Okey, menurut MBSA, di mana Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA merancang untuk memberi fungsi baharu kepada lebih kira-kira 200 pondok bas yang tidak aktif, termasuk menjadikannya kios ataupun gerai lah. Dan Datuk Bandaraya Datuk Zabidah Safar berkata cadangan itu antara perkara yang dibincangkan dalam bengkel penyelarasan dan pengurusan pondok bas pada Julai lalu. Susulan terdapat lebih 900 pondok bas di seluruh bandar raya itu. Dan semasa MBSA meluluskan kebenaran merancang, kita sudah mensyaratkan penyediaan pondok bas. Namun selepas pembangunan siap dan penduduk mula berpindah masuk, pengusaha bas mendapati belum ada keperluan untuk melalui kawasan berkenaan. Okey, jadi daripada ianya terbengkalai, dibiarkan begitu saja, maka inginlah orang kata di upgrade kan, supaya lebih berfungsi kepada masyarakat setempat. Okey, apa-apa untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan 0193304425. Di jam ketiga saya di sini temankan anda. Macam nak marah. Tiba-tiba. Okey lah, yang dahulu ini dia dari ST12, Puteri Iklan katanya. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne Mokhtar, temankan anda hingga 12 malam.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Itu dia lagu daripada Aziz dengan Bunga untuk anda. Sekarang 10.34 minit malam dah. Selamat malam semuanya. Semua dah mengantuk ke tu? Amboi, awak ngantuknya. Janganlah. Teman-teman saya. Mengantuk tak apa lagi. Itu biasalah kan. Orang kata bila malam tu memang kita rasa mengantuk. Yang kita risaukan bila malam menjelma, kita rasa lapar. Tu yang tak nak tu eh. Kalau boleh malam-malam memang tak nak makan. And kalau boleh. Okey, tapi kadang-kadang malam tu lah eh. Mulalah. Kalau tak kenyang perut tu, tidur tak lena pula kan. Aduhai, mana lagi sakit ni? Tidur dalam rasa lapar ataupun tidur dalam rasa rindu? Persoalan untuk malam ni kan. Anda kalau boleh memilih kan antara dua, anda lebih sanggup yang mana? Tidur dalam keadaan lapar ataupun tidur dalam keadaan sedang rindukan seseorang? Tapi rindu yang paling sakit adalah rindu kepada orang yang telah tiada. Jadi hargai siapa yang ada di sekeliling anda sekarang. Okey, hargai orang yang menghargai kita lah. Itu yang sepatutnya kan. Kadang-kadang kita ni orang kata ada waktu mungkin kadang-kadang kita ikutkan sangat perasaan. Itu yang kadang-kadang orang tak sudi pun kita duduk lah menagi. Tak mau macam tu eh. Ingat, yang penting adalah kalau ikut hati itulah jadinya eh. Kadang-kadang kena ikut akal loh. Ikut akal yang waras tu, insyaAllah kita baik-baik sahaja. Okay, salam hai. Nak request lagu Hindustan boleh? Lagu Dakan Dil ni ya kaha Hindil si. Betul ke ni? Betul ke ni? Okay, layan dahululah lagu ini untuk anda. Lagu daripada filem I'm Not Single, yang terindah Dakmi Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia kemaafan dendam yang terindah. Senang kena memaafkan, dia bergantung juga. Kadang-kadang sukar, kadang-kadang mudah ya. Kan. Tapi orang kata cara terbaik kan, kalau mungkin ada terluka. Orang kata, yalah bila kita mungkin rasa marah, mungkin kita akan block. Block dan sebagainya kan. Kita rasa mungkin kalau block tu kita tak tengok tu hilang lah. Tapi sebenarnya kita kena terima rasa sakit tu sampai ianya beransur pulih. Tahu tak? Berhadapan dengan situasi tu sendiri. Okey, jangan lari. Dia macam tu lah. Itu kalau kita dengar daripada kita punya tetamu-tetamu kita dalam segmen curhat dia, banyaklah dia kongsi kan. Okey. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Ya, ini dia hantarkan. Kata best tau, wow. Okey, jadi nak ajak saya bercuti ke macam mana tu? Kak Ila Balki dengarkan Selangor FM. Nak lagu boleh, nak dengarkan lagu Cindai boleh. Kak takkan tidak, mestilah boleh untuk akak apa je. Okey, apapun jom kita layan dahulu. Untuk anda, anda boleh hantarkan nak dengarkan lagu apa melalui nombor WhatsApp kami ke 1933 04 425. 10.52 minit malam, selamat malam semuanya. Anda bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Ini dia Amira Othman bersama dengan Ivan Haris, Rasa dan Takdir. Okey, juga ada lagu Cindai selepas ini.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Itu dia mengapa perpisahan yang kau minta, kan? Dia dah tak nak lah tu, dah, orang kata dah tak berkehendak dah, dia kata benci lah. Itu yang nak berpisah tu, aduh. Okay, Cikgu Noli, hi Anne, dia kata, ada ni sedang layan Selangor FM, janji dengar Selangor FM, okay? 18 jam sehari tau, 6 pagi sampai 12 malam. Tapi kalau rasa kadang-kadang, yelah, ada waktu sibuk, kan? Sebab itulah saya temankan anda malam. Sebab malam ni sepatutnya adalah waktunya yang anda rehat-rehat kat rumah. Okey, sambil-sambil nak siapkan kerja dan sebagainya. Jadi mungkin nak tengok televisyen tu macam sukar sikit, kan? Jadi dengar radio ni adalah antara option terbaik lah, eh. Sambil-sambil buat kerja tu. Kerana itulah saya ada malam. Okey, saya dah bersama orang kata dengan Selangor FM. Saya dah berada di semua waktu siaran dah. Okey, tapi saya pernah juga buat untuk segmen malam. Tapi kalau dulu, kalau mungkin anda dengarkan Selangor FM, anda ada pendengar lama, kan, anda sudah maklum, kita mungkin sebagai penyampai, kita tak akan berada untuk satu segmen itu untuk sepanjang minggu, kan. Selalunya kita akan berubah-ubah segmennya. Tetapi kelainan lah, ya, okay, untuk anda bersama dengan seorang penyampai untuk satu segmen saja. Tetapi andai kata anda tak dengarkan suara saya untuk sebelah malam dalam MH812, bermakna ada dua sahaja kemungkinan: saya bercuti ataupun saya cuti sakit. Itu je. Okey. Tapi insyaAllah untuk sepanjang tahun ni, insyaAllah saya akan bersama dengan anda untuk MH812 lah. Okey. Isyarat daripada Taman Raja Musa, Kuala Selangor ni, nak dengarkan lagu dari Sakura Band, Polaroid, boleh je. Kita serupa, kan, tak tengok TV. Kan. Ada yang mungkin yelah, lama rasa tak tonton. Saya kalau ada pun kadang-kadang rasa teringin nak tengok televisyen ni pun, adalah waktu yang saya rasa waktu mood berani saya sampai, saya nak tengok cerita seram. Dia macam tu lah. Saya ada. Dia tapi waktu berani tu jarang-jarang hadir lah. Sebab saya pun kadang-kadang dia masuk orang kata pasal takut-takut berani tau. Dia macam nak tengok tapi takut. Macam tu, kan. Tapi nak sesuatu yang mencabar. Gitu. Mencabar katanya. Benci mendengarnya, kan. Okay. Jadi untuk anda dah sampai ke hujung, saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk sepanjang menghampiri 4 jam anda bersama dengan saya. Pastinya dalam segmen MH812. Kalau anda tertanya-tanya kenapa 812? Kerana 8 adalah waktu saya mula bersiaran, 12 adalah waktu kita menutup tirai, kan, untuk segmen MH ni. Malam harilah, MH stand for malam hari, okey? Okey, esok saya kembali lagi untuk waktu yang sama. Temankan anda, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Saya tahu sepatutnya malam, kalau setiap hari Selasa, Rabu, Jumaat, esok kita ada segmen apa ni, satu lagi segmen curhat, segmen curahan hati. Sepatutnya kita bawa mood cinta, kan. Tapi itulah, kita tengok pada keadaan lah, eh.

Otai Otak Rock Tanah Air melalui lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Kian Puluh Hantu muncul lagi kembali. 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026. 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Kian Puluh Hantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersamaan Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya, betul. Eh, betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas, dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbott, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, lagi 9 Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap, di musim jerebu ni kita kurangkanlah aktiviti luar rumah, kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka, pakai pelitup separuh muka, gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya, seperti apa, seperti N95 apabila keluar untuk menapis zarah halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan, elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mode kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka, kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Oh, ramai. Cik Zaman ni, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadli Man, Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Pera, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidah dari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putra Mesin Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nur Syazaf, Nenek Ani, Lin Roslinda, Princess Su, siapa lagi? Nur Azilah juga turut bersama-sama. Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi? Firwan Masran, Rashida Edi dari Sarawak, Nolia Ramlilia, Nek Mas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila and Request, Razak Balagi, Ros Merah, apa nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi? Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, pom-pom-pom. Mantap Abang Lori. Zai Zuraini di Temeloh, Nani Ani. Lagi-lagi siapa lagi? Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Mantap. Terus beribur lagi. Ini dia May dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasona Gil Burhan tu di Nasona FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Ekspedisi Menerusi, menerusi lagunya Hairan bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Bisai Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KBDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sempena bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sempena bulan kebangsaan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Amy Bob Parker, dia kata salam hadir dari Parker. Ada Idah Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Muhammad Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul Black Yan, Nolia Ramli, kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junaid Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Puteri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Zugibli Ismail, Sabri Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Luncur terus eh. Dina Dino. Akademi Melati juga turut hadir. Zai, Azmi Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chot dari Ipoh, G Long juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni. Faiz John Burger Parker. Oh ya, yeah, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir. Ajib 8189 juga terus bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok, tolong tiba-tiba like-nya kasih padu. Jom terus beribun lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik. Menerusi lagunya Tinak Tintan. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu? Geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal. Susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang...

dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga, janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu. Sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat, kan? Oleh itu, semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah meniaga burger ni, bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka Nasional FM. Nanti ramailah pelanggan anda, percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shina Tasnim, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Perodua Rawang, Lady Heda, Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Perodua Rawang, member-member Bumper Pain katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shannon Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri, mantap. Aini 67, Empat SB, Abang Lori, Paman Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri, Solihan Shop, Paman Ujang, Paman. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar, kan. Di luar konti dia orang nampak saya je. Apa manis. Dia bagi horn dekat saya, tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Game Borhan tu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi, ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit, kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis, supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti, ya. Henry Hand, abang tipe dari Kuching Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Lori suka abang manis. On air, mantap. Carol Anwar, Fida Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi buju katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui, supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari, ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif, masih lagi di sini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat Nasional FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan Nasional FM. Yak-Yak Ye.
3: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan 90-an. Sentiasa di hati.

Persembahan Aerosmith melalui lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okey, 1.53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA, jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga. Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi kesaling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul. Sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah. Tak payah bawa tunai lagi. Semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBH, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zai, Nurja 59, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Lutz Corner, Nadira Nistalio, Zajafar, Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Izzah, Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Rawang, mantap Usop. Pro 2 tinted luncur terus GB semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Pro 2 ya, Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Pro 2. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Pro 2 yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah.
Jadi terus layan, terus dengarkan Asrama Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Lemonti dengan kerana janji. Yelah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja. Keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar, abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je eh. Jerit juga abang RTM, abang RTM. Ada yang kata abang manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1 bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, siapa lagi, Gentleman 006, Kamaria Jajaki Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfie Daus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ras, Putri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT 90, Udin Din, Fauzil Lazim, Cek, ada Andi Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kemburuhan tu.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Geberu Hantu. Anda yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okey, semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya eh. Kita ada Mastura, kita ada Lil 11182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Muhammad Nur Rahmat Bapak-bapak juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza, Liza, Wang Sepawi, Ashami, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Oh, terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga. Hazila MTJ. Aziz Aini. Kasut dah buruk luncur ke batu pahat. Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Mak ni hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya. Saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992. Lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama. Ada yang dah terimpau kenangan kan masa

panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi? Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu? Mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai Jalur Gemilang. Jalur Gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur Gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Isha Ara 77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Abel Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santalia Beruas, Ani 83, Adit Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faiza Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Dia kata, apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama pagi. Mat Yusri Luncur, Ratu Pahat, Azmi Rina. Abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Asfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Pemandu-pemandu se-Malaysia, relax-relax, tenang-tenang, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bujuk katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang bila rindu, ku sebut namamu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Komposernya adalah A. Ali. Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Dia berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Kebrohan tu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi? Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur ya, jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, "Eh, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi." Nak pergi tidur, mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Nah, itu namanya kerja, kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng-geng berhantu, mereka akan bermimpi di siang hari. Baik, waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya. Bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita. Kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat. Wan KC, selamat pagi Wan KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir. Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noi, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Na juga turut hadir. Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafizah, Marina Zinon, Zam 67, Abi Hashim, Ilan Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam. Ada Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zul Pokjo, hadir Abang Manis, mantap hadir. Ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujur katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang menangis tepi bujur katil. Okey, kita sambung menangis tepi bujur katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kondisi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini ya, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika boleh, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kya Kare. Jadi terus layan terus dengan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lukis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu ah. Buat kuih kan, panas je. Jangan hayal pula dengarkan lagu sambil... Kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ni dengar lagu, kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Itulah saya cakap. Siapkan kuih tu. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat je kan. Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir. Terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas tu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia. Terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melampaukan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Syazila. Oh, mantap semua. Mokwan, Usop, NAC masih lagi semangat terus GBS bersama-sama luncur sampai pagi. Sob, macam mana Sob? Geng-geng Pro 2 okey semua? Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tak? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE Izinkan Selamanya Nama Muni Hati menutup tirai Menangis Tepi Pujuk Katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okey? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita, menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan, menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah, dan rakaman raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beriria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang ditengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki, ustazah. Nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah, kepada Allah kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala. Macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah, kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat? Wuduk aku tadi sempurna ke tidak? Basuh ke tidak muka? Macam tak basuh je. Sanggup cabut balik telekong, ambil wuduk balik. Basah-basah baju, ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita. Engkau riak kan pagi tadi kan? Engkau buat kerana nak ngending dekat bos kan? Sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan? Macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah kan, akan nak pilih yang mana? Tak yah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian, yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurgamu, ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja
dengan memujuk hati pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ini berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas. Letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita, muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati, muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam murkanya Allah. Sengaja mati bunuh diri, murkanya Allah. Tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati, bohong tak sedih. Tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita, na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari, tak mengapa lagi. Tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah. Lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan. Mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik, apa buruknya. Nak memandang apa baik, buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri. Just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia. Buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita. Kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ini ada beberapa ibu mengadu, ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan? Ibu menangis-nangis. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper ustazah. Tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia. Itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah. Peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya. Bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar.
benar, hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun, tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak akak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik, undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal, tak mesti jadi ustaz, ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu, ni Allah redha ke tak redha, ni Allah suka ke tak suka, ni kalau aku buat macam ni mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni. Muslimin muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang muslimin muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu, muslimin muslimat ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji itu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah, al-hajju Arafah. Main lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal teruslah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah, hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi masjid.

0: kan hotel. Ustazah bayangkan, sebulan 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi. Kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang-alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Life muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli wali walidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen, ya muslimin muslimat rahmat Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham tak faham muslimin muslimat rahmat Allah? Jadi saya terus terduduk terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loving One dengan terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM. Dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan melalui National Game Buruhantu. 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada. 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 55 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat. Ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan, jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, sedikit kata orang itu kata-kata lah untuk hari ini . Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur, dan ucapkanlah alhamdulillah. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, serta salam kita Selangor Maju Bersama. Salam Jumaat juga kami ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Tak lupa juga selamat menunaikan solat fardu subuh yang telah berkumandang azannya tepat jam 6 pagi tadi. Kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM. Seperti biasa, hari ini Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di mana saya Apis Rizwan dan juga Awan akan kembali temankan anda bermula jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi nanti. Jadi kepada anda yang nak cik chat pagi ini, mungkinlah dah nak mulakan perjalanan pulang ke kampung. Yalah, anak-anak kita hari ini dah mula akan bercuti sekolah minggu depan kan. Lepas tu hujung minggu ni ada long weekend pula, sempena Hari Kemerdekaan. Lepas tu di negeri Selangor ada cuti tambahan pula, cuti peristiwa 1 September sempena kemenangan di Sukma 2026. Jadi apa-apa pun, kami doakan segala perancangan anda berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, kejap lagi kami nak kongsikan, saya dan Awan nak kongsikan kepada anda info-info semasa, dan ini antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen Radio

0: air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Maroon 5, Nobody Love. 6.35 minit pagi. Anda sekarang ini sedang dengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Ha, Selangor FM, radio 100.9 MHz. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. RTM Klik, betul-betul percuma. Dan sekarang ini, tibalah masanya untuk kami kongsikan pula untuk anda
1: Alkisah.
0: Padah bagi password telefon, anak buat live TikTok, tunjuk wanita berbaju kelawar sedang gosok pakaian. Malunya seorang ibu rasa nak pensan setahun. Okey, jadi ini dia langkah-langkah keselamatan yang perlu kita jaga juga. Selain jaga keselamatan diri daripada kecederaan, ini pun satu hal juga ni. Password telefon, tambah-tambah anak yang meningkat usia ni, mereka ni macam lahir-lahir dah tahu dah macam mana nak buka telefon tu macam mana kan?
2: Tu yang boleh buat live lagi.
0: Penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak kini menjadi perkara biasa. Tapi ibu bapa dinasihatkan supaya sentiasa memantau kandungan yang diakses oleh anak-anak. Seorang wanita berkongsi pengalaman beliau sendiri, memalukanlah agaknya selepas menyedari anaknya gunakan telefon bimbit miliknya sendiri untuk buat siaran langsung di TikTok tanpa pengetahuan dia. Dia ni tengah buat kerja kan. Menurut wanita tersebut juga, kejadian berlaku ketika dia sedang gosok pakaian dan hanya memakai baju tidur. Titik terendah seorang ibu, anak kata nak tengok video aiskrim, rupanya dia tengah live. Kadang-kadang anak pun tak berniat. Dia main tekan-tekan kan. Tambah-tambah dia waktu dia tengah tengok video tu, masuk iklan pula. Kawan je dia tak menyabar. Main tekan-tekan-tekan-tekan-tekan, automatik jadi tekanlah live. Buat live.
2: Jadi anak kata tengok video aiskrim tapi rupanya tengah live TikTok masa maknya tengah leka gosok baju. Dah lah pakai baju kelawar. Malu rasa macam nak pensan setahun. Dan wanita itu berkata dia cepat-cepat padamkan siaran berkenaan selepas menyedari perkara itu.
0: Okey. Katanya bukanlah dia tak buat langkah ke pengawasan ataupun sebagainya. Anak dia sebenarnya dah ada tablet dah. Tapi tiba-tiba dia nak main telefon pula. Dia pun tahu pula kata password tu. Hasilnya jadi macam ni lah. Dan susulan daripada kejadian tersebut, dia turut mengingatkan supaya ibu bapa lebih peka dan memantau penggunaan telefon serta gadget oleh anak-anak. Peringatan ini kepada semua ibu bapa, monitor apa anak main dekat telefon tu. Kalau boleh, segala aplikasi media sosial ni buat kan password juga. Bukan password yang telefon je. Yang aplikasi-aplikasi ni pun buat password juga. Perkongsian itu menarik perhatian netizen yang mengakui pernah juga berdepan situasi memalukan sedemikian. Ini satu lagi cerita. Ada dulu saya pernah dengar cerita anak buka online shopping. Beli macam-macam. Habis duit. Itu yang kita takut tu. Okey, jadi kepada anda, tolong peka dengan keadaan ni sebab iyalah, minggu depan dah nak mula cuti sekolah. Betul. Kan adik-adik ini hari senyum lebar ni. Bagi sekolah senyum lebar. Ini hari menyanyi. Andi tu menyanyi ni. Sebab minggu depan nak bercuti sekolah. Jadi kalau anak-anak ada dekat rumah tu, yelah, inilah nak waktu, nak bagi pendedahan, waktu bagi kelonggaran sedikit dekat mereka kan. Ada screen time. Tapi dalam screen time tu juga perlukan pengawasan daripada ibu bapa. Okey, sekejap lagi kita ada rancangan refleksi. Jangan lupa ikuti rancangan refleksi jam 6.45 minit pagi. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hiasi hidup anda dengan irama nasyid di sisi pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi.
4: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
5: Dr. Azli Arifin, pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan.

0: satu minggu satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, jangan lupa kita punya ataupun janji dalam ANTT setiap hari Jumaat kami akan bawakan kepada anda bermula jam 8 pagi sehinggalah 10 pagi nanti. Disebabkan Ustaz Hafiz bergerak ke Turki pada hari ini, minggu ini dan juga minggu depan, kita bawakan pemain gantian. Nak tahu siapa, anda kena nantikan selepas ini. Dan jangan lupa juga kalau ada persoalan agama, hantarkan sekarang ini pun boleh juga di talian WhatsApp 019-330-442. Nak kongsikan juga di mana ini adalah melibatkan Majlis Bandaraya Shah Alam yang sedang merancang memberi fungsi baharu kepada kira-kira 200 pondok bas yang tidak aktif, termasuk menjadikannya sebagai kios ataupun gerai.
2: Wow, 200 banyak
1: kan. Di mana Datuk Bandarnya, Datuk Zabida Zafar Safar berkata cadangan tersebut antara perkara yang dibincangkan dalam bengkel penyelarasan dan pengurusan pondok bas pada bulan Julai yang lalu, dan susulan terdapat dapat lebih 900 pondok bas di seluruh bandaraya Shah Alam tu.
2: Kata beliau, semasa MBSA luluskan kebenaran merancang dan mensyaratkan penyediaan pondok bas, namun selepas pembangunan siap dan penduduk pula mula berpindah masuk, pengusaha bas mendapati belum ada keperluan untuk lalui kawasan berkenaan. Jadi keperluan tu mungkin wujud pada masa akan datang apabila permintaan meningkat. Jadi ada lebih 900 pondok bas di Shah Alam dan 200 daripadanya tak aktif. Jadi bercadang, pihak mereka bercadang untuk jadikan gerai, terutama di lokasi yang luas dan sesuai.
1: Okey, dan menurut Datuk Bandar juga, Datuk Zabida, kira-kira 700 pondok bas yang lain masih lagi aktif dan mempunyai laluan bas, manakala sebahagian pondok yang tidak aktif turut dicadangkan untuk dijadikan hentian bagi penghimatan e-panggilan. Kata beliau juga, MBSA turut menyelaraskan penamaan semua pondok bas bagi memastikan nama yang digunakan dalam sistem rapid dan aplikasi transit pihak berkuasa tempatan PBT adalah seragam. Beliau berkata usaha tersebut membabitkan Jabatan Kerja Raya JKR kerana terdapat pondok bas yang dibina di atas rizab JKR selain jalan milik MBSA.
2: Dalam masa sama juga, MBSA mendapatkan pandangan Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam bagi untuk kenal pasti ciri dan juga kemudahan yang diperlukan pengguna. Dan pandangan tu penting bagi pastikan pondok bas yang masih digunakan menyediakan kemudahan yang lebih selesa, selain bantu untuk tentukan fungsi bersesuaian bagi pondok yang tak lagi aktif. Jadi proses pengemaskinian nama, penyelarasan, pengkodan bos pondok bas masih berjalan dan insyaAllah dijangka dimuktamakan sekitar bulan 11 nanti. Dan penyelarasan ini akan mudahkan urusan pengurusan dan juga penyelenggaraan, selain bantu untuk pengguna dapatkan maklumat yang tepat bagi mengenai lokasi pondok bas.
1: Okey, jadi ini harapnya dapat memberi manfaat akan kemudahan kepada golongan ataupun rakan-rakan kita yang menggunakan public transport ni kan. Kadang-kadang stesen bas tu memang ada, tapi tengah hari tu dia terik, terpaksalah kita tunggu bawah pokok. Stesen bas tu kita tak gunalah. Jadi mungkin ini adalah penambahbaikan yang boleh memberikan manfaat kepada penduduk di sekitar Shah Alam. Baik, selepas ini kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 7 pagi. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Anwar, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara. Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang

0: dan juga PJS ke susul lebuh raya persekutuan. Sementara itu, di Bes Raya, trafik perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, di Kembangan ke Plaza Tun Mahis Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kucai, Selat Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana, juga Pandang Indah ke PGRM. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
5: Hari Selasa, semangat pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
4: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
5: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kini kami berada dalam jam yang kedua, temankan anda 4 jam yang pertama ini. 1 jam dah settle, masuk dalam jam yang kedua ni. Banyak lagi perkongsian yang menarik bakal kami kongsikan. Contohnya ada bio artis selepas ini. Nak tahu apa ceritanya? Kejap lagi kami bawakan untuk anda. Dan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang kedua ini.

0: Itu dah nyanyian daripada Sisi Iman dengan tajuk lagunya Di Sana Di Sini. Walau di mana juga anda berada, terus dengarkan kami di Selangor FM dengan frekuensinya 100.9 MHz. Hati-hati juga, kami doakan perjalanan anda semoga selamat sampai ke destinasi. Macam adik-adik kita senyum je pergi sekolah pagi ni dan kepada ibu bapa pun nak menyiapkan kerja-kerja sebelum nak bercuti panjang pada hujung minggu ni. Kita ada Sabtu, Ahad, Isnin, cuti hari kemerdekaan. Kalau yang bekerja di Selangor, ada 1 September sempena kemenangan di Sukma kali ke-22. Baik, tibalah masa sekarang ini kami nak kongsikan untuk anda Bio Artist. Hari ini kita nak cerita tentang seorang pelakon, Azhan Rani. Siapa yang tak kenal kan? Pelakon method yang berbagai watak dah beliau telah jayakan. Di mana baru-baru ini pelakon Azhan Rani viral memaparkan sisi berbeza daripada watak Jamali. Dari cerita Bulan Berhenti Bicara, watak Jamali ni kita tengok memang ni lah, macam marah, lepas tu psycho kan, laki-laki yang suka melukakan isteri. Tapi agak berbeza dalam dunia nyata. Watak Jamali yang dibawakan dalam drama Bulan Henti Bicara tu apabila gelagatnya menyantuni ibu sendiri, mencuri perhatian ramai lah. Sebab kalau kita tengok dalam video tersebut, beliau dukung tau. Dia dukung ibu dia turun dari kereta, naik atas wheelchair. Dia sendiri yang, beliau sendiri yang tolak wheelchair tersebut. Dan menerusi satu perkongsian di aplikasi Trace, Azhan Rani juga dilihat meluangkan masa bersama ibunya iaitu Salmah Budin, termasuk menyuapkan wanita tersebut makanan serta melayan dengan penuh kasih sayang. Dan perkongsian tersebut turut menyentuh hati netizen yang menyifatkan Azhan sebagai seorang anak yang baik dan juga penyayang.
1: Antara komen-komen tu yang kata di sebalik watak Jamali inilah Azhan Rani, lelaki kiriman Tuhan. Okey, malah ada yang berpendapat sikap penyayang yang tunjukkan Azhan terhadap ibunya jadi antara sebab dia layak dikurniakan jodoh yang baik pada masa depan.
0: Dia memang anak yang baik, sebab tu dia tak kahwin-kahwin. Ada yang cakap macam itulah. Dia pilih nak jaga mak dia sepenuhnya, dan dia bawa mak dia ke mana je dia makan. Semoga Allah balas kebaikan. Inilah lelaki jatuh dari langit, jarang nak nampak. Jauh betul, ada yang cakap kata jauh betul watak dia dalam televisyen dan realiti. Semoga dia dimurahkan rezeki selalu dan dipertemukan jodoh yang baik satu hari nanti. Ramai netizen yang mendoakan, sebab kita tahu watak Azhan Rani ni kelakor ada.
1: Betul.
0: Komedi kan. Yang gangster ada. Gangster komedi pun ada. Gangster yang betul-betul jahat pun ada. Macam baru-baru ni watak Jamali ni memang dia macam nak cakap kelakar tapi ganas, tapi jahat. Lagi membuat-buat kebencian orang dekat watak tu. Jadi itu antara orang cakap kebijaksanaan pemain watak tersebut lah. Kalau orang rasa terasa dengan watak tu, terkesan dengan watak tu, maknanya menjadi lah.
1: Orang kata pelakon yang versatile, boleh bawa watak apa-apa saja.
0: Betul. Jadi kita doakan juga kepada Abang Azhan Rani dan juga ibunda tercintanya. Semoga Abang Azhan Rani dipermudahkan segala urusan dalam meneruskan usaha untuk berbakti semampu yang boleh kepada cinta pertama beliau.
1: Ya, dan kepada anak-anak yang lain yang jaga orang tua, sama-sama kita usaha buat yang terbaik untuk apa orang kata orang tua kita.
0: InsyaAllah. Ini perkara-perkara yang kita boleh contohilah. Benda-benda baik macam ini kita contohi, sebab memang viral. Saya rasa Abang Azhan Rani dia pergi buat review kot. Itu yang dia bawa ibunda tercintanya tu yang menyayat hati tu, beliau dukung. Dukung, letak atas wheelchair, makan suap, tak ada comot sikit lap. Allahuakbar. Semoga syurga lah untuk Abang Azhan Rani, insyaAllah. Okay, kejap lagi kami akan kongsikan info-info semasa kepada anda. Cerita tentang Bonda ni kami bawakan untuk anda. Nyanyian daripada Dato' M. Nasir, Bonda, Selangor FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kupang, Suga, Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Manakala di lebuh raya teras selatan E2, pelahan dari Bangi ke Kajang juga Plaza Tun Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit kata senggut e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Teh tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
3: 7.51 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Selamat menjamu selera kepada anda yang sarapan pagi. Mungkin ada sarapan pagi bersama dengan orang yang tersayang. Alhamdulillah, rezeki tu. Kalau kita tengok di media sosial, di laman Trace, di Instagram, di Facebook, memang banyaklah keluar konten-konten berkenaan dengan persiapan Hari Kemerdekaan. Semalam juga viral persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Katanya semakin rancak dengan pelibatan 1,500 murid daripada 36 sekolah di Selangor yang akan menjayakan persembahan human grafik. Pada Hari Kemerdekaan yang kita akan sambut pada 31 Ogos hari Isnin nanti. Dan jurulatih utama persembahan human grafik ni adalah Cikgu Amar Ahmad. Kata beliau, persiapan yang dimulakan kira-kira 2 bulan lalu kini hampir selesai selepas peserta menjalani latihan training of trainers TOT dan latihan mengikut kelompok sebelum berkumpul di Putrajaya. Human grafik ni yang mana? Yang tu lah, yang buat bentuk bendera kalau kita tengok dari atas tu kan. Yang pegang kain perca lambai-lambai tu, itulah yang dinamakan human grafik. Dalam keseronokan kita nak menyambut perarakan ataupun nak pergi tengok perbarisan, ini kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM, akan melaksanakan kawalan keselamatan dan lalu lintas secara menyeluruh di Ibu Negara serta Putrajaya bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 26 bermula semalam. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, katanya di Putrajaya, penutupan jalan bagi sesi Reptile Skeleton bermula 28 hingga Jumaat pada hari ini. Yang melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hinggalah Lebuh Bestari.
4: Okey. Dan beliau berkata juga bagi sesi Reptile bermula hari ini dan juga esok. Okey. 8 jalan utama akan ditutup bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi untuk 30 Ogos pula, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Jadi antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan, manakala hanya Jambatan Seri Bestari dan Jambatan Seri Setia dibuka untuk akses.
3: Okey, tapi jangan risau. Macam mana nak pergi tu, dah tutup semua Core Island tu. Dia ada lah banyak shuttle-nya. Ada pengangkutan awam yang disediakan secara percuma tau.
4: Betul.
3: Kepada orang ramai. Cumanya memang kena siapkan fizikal dan mental. Memang akan ada satu perjalanan yang agak jauh. Jadi gunakan kasut yang sesuai untuk anda berjalan dengan jarak yang jauh dengan selesa.
4: Ada laluan lain lagi. Untuk beberapa laluan lain di Putrajaya turut terjejas, termasuk Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Sajana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat dan Persiaran Sultan Salahuddin Azizul Aziz Shah.
3: Okey, dan dinasihatkan kepada pengunjung untuk merancang perjalanan serta menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam iaitu bas ulang alik secara percuma yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya, dan turut mengingatkan orang ramai agar tidak menerbangkan drone. ulang sekali lagi, tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan di Putrajaya yang merupakan kawasan larangan terbang, selain menasihati penduduk agar tidak cemas dengan bunyi tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM semasa sesi raptai dan hari sambutan. Sebanyak 2,357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya bagi menjaga kawalan keselamatan dan kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung 80,000 orang. Saya rasa lebih.
4: Mungkin boleh jadi lebih ni. Dan Ibu Negara pula, beliau berkata pihak polis akan laksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Amal Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai, juga usaha cegah dan bantras jenayah. Jadi, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur JSPTKL akan uruskan kawalan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka KLCC, Sunway Velocity yang akan jadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur.
3: Okey, jadi harapnya pesanan kepada anda juga yang mungkin tak pergi pembarisan tu pagi. Yang malam Ambang Merdeka ni pun kita kena jaga juga keselamatan, dalam mana kita keseronokan, keselamatan nombor satu, dan jagalah adab kita.
4: Jaga adab, jaga barang berharga juga.
3: Betul. Baik, selepas ini jangan lupa ANTT akan menanti anda dalam jam yang berikutnya. Yang mana ada soalan, hantarkan sekarang di talian WhatsApp 019-330-4425. Yang mana nak bertanyakan secara langsung kepada Ustaz Hazman kejap lagi, 0322873203 atau 0322873204. Dan selepas ini juga nantikan recap Ibrah Merdeka.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan